Di sana Perum Bulog mencatat rekor pengadaan beras nasional mencapai lebih dari 4.115.000 ton secara maksud kami setara beras hingga 8 Oktober 2026. Nah, capaian tersebut tadi sana setara 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Nah, dan dari Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Riza Ramadi ini mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dari berbagai pihak dalam menyerap hasil panen petani dan juga memperkuat cadangan beras pemerintah. Nah, sementara itu di sana Bulog Kanwil Bengkulu ini mencatat realisasi pengadaan lebih dari 150% dari target tahun 2026. Nah, pemimpin wilayah Bulog Bengkulu Sugeng Hardono menegaskan pihaknya akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Rencana pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan 400 bibit alpukat untuk menghijaukan kawasan Jalan Merapi Raya, Kelurahan Kebun Tebek. Dan dari Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengatakan penanaman pohon produktif Eco bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus juga di sana memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan menurutnya di sana tanaman alpukat Eco yang dipilih karena kondisi tanah di kawasan tersebut dinilai subur sehingga berpotensi untuk menghasilkan buah yang bernilai ekonomi. Sementara itu di sana Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin menyebutkan gerakan penghijauan ini menjadi upaya bersama untuk mengembalikan keasrian kawasan yang terdampak bangunan. Nah, selain penanaman pohon, pemerintah juga menyerahkan bantuan kotak pemilahan sampah guna mendorong pengelolaan sampah secara mandiri di masyarakat. Dan pemerintah juga di sana berharap kolaborasi bersama warga dapat mewujudkan lingkungan hijau, asri, dan berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Berundur Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adisana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Nah, dari Kanwil DJPB Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, mendorong pemerintah daerah memfasilitasi petani ya supaya dapat mengakses program dukungan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan. Nah, program tersebut dari sana meliputi peremajaan sawit rakyat, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, serta beasiswa pendidikan bagi keluarga petani dan pekerja sawit. Dalam kesempatan tersebut, di sana DJPB juga memberikan penghargaan kepada Kabupaten Mukomuko sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana desa seprovinsi Bengkulu tahun 2026. Dan sinergi itu juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prompar FM. Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kalau kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dak ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah Bang Fajri ini ketua dak Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat,
2: Bang? Nafis dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo, nah, segala dari UIN.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ayo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Aman, aman. Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Aduh di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi ko kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh jadi, mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Nah, selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon Bengkulu. Nah, akhirnya
0: itu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya itu belum Gempara Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Serah Dikipnas Semarak Raflesia Bidik Misi KIP Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Serah Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih.
0: Putih.
1: Jadi kita

0: Nya iko event yang keempat, Mbak.
1: Yang keempat ya.
0: Iya, jadi event yang keempat itu tadi, jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita, kita pengen kasih tau lah ke orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu itu di Sumatera.
1: Di mana? Nah,
0: itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok?
1: Jadi kami
0: pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau butuhlah kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
1: Oh, diajak keliling ya.
0: Keliling.
1: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin.
0: Gitu
1: ya. Ini berapa lama sih?
2: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal, sekarang baru pembukaan.
1: Pembukaan
2: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah dem kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonyan di tanggal 1.
1: Tanggal Agustus ini?
2: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5. Di bulan Agustus.
1: Jadi pendaftaran dulu.
2: Pendaftaran.
1: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
2: Kita ada tingkatannya.
1: Ada tingkatannya.
2: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
1: Gitu.
2: Kalau tingkat nasional. Tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Jadi misalkan umurnya ini dari 14 tahun sampai 23 tahun.
1: Oh, ada tingkatannya.
2: Jadi kita kalau yang kesenian ini kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
1: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
2: Jalur mendaftar juga.
1: Pendaftarannya tutup di tanggal
2: 28 Agustus.
1: 28 Agustus. Nah, jadi untuk adik sana dan yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa bisa daftar atau nengoki informasinya di mana ataukah IG?
0: Jadi untuk adik sanak segalonya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu, kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Winpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sanak segalonyo boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA. Ada nomornya 0831 6209 5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
1: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda
0: Mumpung masih muda.
1: Berkreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang ya?
2: Ada.
1: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
2: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga
1: itu.
2: Dulu kita pemanasan lah ibarat
1: kata.
2: Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu lah mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong. Solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian
1: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
2: Iya, tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan, wah ternyata ini Bengkulu. Aduh, berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
1: Apa tuh?
2: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip. Seperti yang disampaikan sama Dang Nafis tadi, kita keliling-keliling Bengkulu.
1: Asik tuh ya, kan?
2: Kita juga berupaya untuk, gak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan. Ini namanya misalkan kita lagi di Benteng Marlboro, kita jelaskan Benteng Marlboro dibangun tahun kapan.

0: ini dulu tempat sebagai apa. Nah, begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari
1: gitu.
0: kelimanya baru mereka pulang ke, peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
1: Oke, ya. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kula berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi, ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal, lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
1: Apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure, selalu kami pakai.
1: Oh, udah pakai kebek pala.
2: Kebek pala kan juga.
1: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu iku ku beda dewe kan, ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan iku lah namanya basure tadi. Nah, pas tuh bawa ke siko kan, mereka cuma nengok sekilas. Nah, di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Nah, jadi bukan cuma basure, tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah, itulah kenapa menurut kami, Gemparaku bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gemparaku juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi kayak itu.
1: Luar biasa, dah. Jadi benar-benar mendukung, dah, Bang. Selain berlomba, ada juga pelestarian budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya, dak. Nah, kalau untuk di sana yang ndak berinteraksi, dak, di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yuk lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yo kan, tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah, di intip-intip di WA lah ado, Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh tuh.
1: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa, assalamualaikum, inga donga, saya nak tanya, untuk bisa ikut lomba Gempara ini, apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum, katanya? Boleh langsung dijawab?
0: Mungkin, ayo jawab dah. Jadi, tidak mesti harus penerima KIP, karena kita skalanya tadi itu, pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin. Kalau mereka nak daftar, payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
1: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
0: Untuk umum.
1: Tidak mesti nak mahasiswa UIN ya.
0: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP.
1: Anak KIP, ya. Yang pentingnya lah sesuai umur.
0: Sesuai umur, sesuai kriteria.
1: Jangan pula anak kecil lo maksudnya, nah. Bang.
0: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
1: Iya.
0: Masih kecil, kasihan ya.
1: Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
1: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan dari dol. Nah, kebetulan kami kok ada sanggar.
1: Oh, wah, sanggar dewek namanya.
2: Sanggar dewek. Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya jadi lampek tahun. Mm-hmm. Nah, musangannya sanggal Jauharo.
1: Oh, Jauharo. Nah,
2: di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tuh. Nah,
1: jadi Bengkulu nih ya.
2: Bengkulu nih ya. Nah. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya Desi kelak punya sanggar boleh Desi daftar kelak kalau kelak kita coba tampilkan juga. Nah, kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
1: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya.
2: Masih.
1: Oh, gitu-gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya yo dan juga udah dijawab kayak donga-donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah. Mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada enggak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya, Bang?
2: Kalau
1: selama ini berjalan.
2: Mungkin itu boleh belajar dari sanggar kami dulu, Kak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah, dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita terus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya? Solusinya tidak datang dari kami dewe. Tapi memang dari kita segalanya sekarang udah harus mulai. Ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
1: Iya, jangan sampai tergerus.
2: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi krisis kita tuh adalah krisis identitas. Betul. Nah, itu jadi permasalahan utama.
1: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya ya kan. Terus
0: melestarikan budaya.
1: Iya kan, lebih ke tarian K-pop.
2: K-pop.
1: K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
2: Iya.
1: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
1: Iya, enggak pula lah bahasa.
0: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua lu gua kan.
1: Apa?
0: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
1: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
2: Benar.
1: Kita siapa ya, kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, yo dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa di manapun kalian berada, ya dah sih. Nah kalau untuk Bang Nafis. Ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
2: Jadi untuk mahasiswa KIP boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapa ambo harus sibuk ikut-ikut lomba? Ternyata hasil tuh ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapatin dan sebagainya. Ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren cek tuh.
1: Nah, iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapa-ngapain.
0: Iya, ngapain kuliah weh.
2: Yang mana foto bapak, bapak dado. Karena keren cek tuh. Nah.
1: Iya, iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, iya. Kok aku pernah di situ.
2: Pernah di situ.
1: Kan. Iya benar juga tuh kece. Bang Nafis ya, jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu,
2: iya.
1: Dapet juga kawan yang baru,
0: betul ya itu.
1: Kan dari daerah
0: dari
1: kan.
0: Dari daerah luar.
1: Mm-mm. Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah
0: iya.
1: Lain.
0: Iya, yaudah. Betul itu.
1: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Kalau kami kok... ya itulah ketemu ke orang lain kan,
1: iyo, iyo.
2: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering terlebus,
1: terlebus bahasa kita nih, bahasa kita.
2: Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional, tiba-tiba terlebus, jadi cak mano kok,
1: jadi diam aja tuh,
0: diam aja, pening itu,
2: ini apa ini, jadi mulai klarifikasi, tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh, kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya.
1: Benar.
2: Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Nah, dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
1: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Ra.
2: Boleh.
1: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu, yuk. Kelak kita bacokan dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis, ya. Yo. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arizona balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, ada juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafi sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin Iko tips dak cak mano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu
0: kan. Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi bening, apa?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh. Nah, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu nih yang mereka nih juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah itu ya bentuk menarik, daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai ngikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dah, bisa dari
1: buat konten.
0: Kontennya mungkin apa sih, kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu
0: misalnya kan.
1: Dan yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, "Woi, bahasanya unik nih caknya." Nah,
0: kan? Jadi kalau ada yang komen, "Iku bahasa Jambi pemano kok padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan." Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. nggak punya miskola Joko tapi telepon lagi di sana yo di 0736 7321 994, atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok cek mana tuh Bang, kalau itu kan tadi dari Bang Fajri, menurut Abang
2: mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada, memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah campur lah cak, ngapo sih kita apa lagu apuse kokon dau, karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Marlboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh Ala Kebigi Kabupaten Keme, itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar, punya SMA keluar kelak, tapi dimasuk kecilnya, itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya, kan jadi tidak ada yang apa bahasa Indonesia nih yang boleh sih sebenarnya kan. Mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, dak biasanya dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu juga. Gitu, ya kan? Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, gak usah miskol-miskol ya kan. Jangan malu-malu. Ida, kalau dua orang kok lagi nak masalahnya.
2: Aman. Lagi minum tadi.
0: Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736 7321 994, atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
2: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit. Oh, okay.
0: Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: Dua bulan yang lalu kita lah udah prepare, bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner, dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin yo memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang bagus juga, nah yang baik kan. Nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman. Nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mulai dari prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya yo mungkin yang kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya da, ya kan.
1: Iya.
0: Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan ya untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang. Untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Aduh, mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Negeri, tidak. Tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan, statusnya bukan fokus ke Islam negeri. Bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh, boleh. Gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana. Mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi, bukan bakat di badan.
1: Bukan.
0: Yo.
1: Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini. Organisasi ini seperti apa, dan apa hubungannya dengan Gempara?
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana Koko metaversi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi KIPKA. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima Koko kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe lah 800-an mahasiswa, udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar IKOKO dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut.
0: Betul.
2: Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun IKO adalah tahun ke 7 ya, tidak salah, tidak? Tahun ketujuh ya, kepengurusan, di mana di tahun IKO pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun IKO memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri, dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat, tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar main dol, sudah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga, yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik, berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharo, kami punya Siko Baco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi yang namanya Keren Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah dek, mungkin penasaran kan yo, apa hubungannya kok deh kayak Gempara kok kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak jadi ada beasiswanya.
2: Ada beasiswanya.
0: Tapi cuman tuh supaya dapat, ada kasih tips lah dak, caranya dapat beasiswa.
2: Jadi
0: tuh,
2: yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan.
0: Main-main ya.
2: Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan tuh punya kompetisi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelak siapa yang bakal dapet kan. Jadi statement dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba dan mungkin UIN-UIN, mungkin akan ada mahasiswa UIN yang mendengar Iko juga. Yeah. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran, baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa, kurang baik apa lagi?
0: Makasih ya Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba, ya kan? Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa ya. Nah, kita lagi di penghujung, Bang Fajri dan juga Bang Hafiz, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini.
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Cetana. Dan kalau kita memanglah merasa ayah muni tidak ada, tidak akan bisa berperan, ya, maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan, mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan jangan sampai menghilangkan lah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan. Jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakter, karakternya karakter yang baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan juga arahan. Dan mungkin sekaligus promosi nih kepada kawan-kawan yang masih ada di Bengkulu, baik itu yang dari sanggar, yang dari sekolahan, ataupun dari dunia perkuliahan, yang mau ikut gabung jadi peserta lomba di Gempara, masih dibuka untuk lomba kesenian dan juga olahraganya, segera hubungi kami melalui akun Gempara atau boleh ke nomor pribadi saya langsung, Ketua Pelaksana 0851-4781-1966. Nanti akan kami arahkan, akan kami bantu, insya Allah. Kami akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ayo sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Mantap, luar biasa. Bang Hafiz?
2: Kalau dari kami pribadi, pemimpin di masa yang akan datang itu ditentukan oleh pemuda hari ini. Jadi harapan kami di masa yang akan datang akan hadir tokoh-tokoh besar, akan hadir orang-orang hebat, akan hadir orang-orang yang sangat berpengaruh, baik tangkapan nasional ataupun internasional, tapi harapannya dia adalah orang yang lahir, datang, besar di tanah Raplesia, di tanah Merah Putih. Jadi mari kawan-kawan segalanya, tugas kita tidak cuma sebatas di Siko, ada masa depan yang kita tunggu, kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hari ko, dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hari ko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
0: Luar biasa ya, jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya, dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
2: Bismillah
0: ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah dapet ilmu baru ya kan, informasi baru juga. Bang Nafis dan juga Bang Fajri, ya terima kasih. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana, bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sama ya. Dia. Betul. Dan terima kasih juga Bang ya untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Adik sana selamat siang. Terima kasih sanak-sanak kami yang sejak tadi nyimak siaran Prompak Bengkulu. Nah, yang tadi sempat pengen buka radio, pengen nganing, inilah Prompak di sana. Adik sana tengah nganingkan siaran Prompak Bengkulu tadi ingadiri. Dari jam 5 sampai jam 10 saya udah ngerti Rahman. Dari jam 10 sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Hari ku hari Sabtu, di sana hari yang ke-10 dah. Untuk bulan Oktober, semoga hari ini yang punya acara tersendiri diberikan kelancaran, segala-galanya diberikan kemudahan. Dan kami berharap di sana kami segala-galanya yang kini mungkin di sana ya, ada yang kurang sehat. Nah, kita doakan mudah-mudahan lekas sehat, baik di rumah sakit, di rumah. Banyak-banyak istirahat, ini obat teratur, mudah-mudahan pulih kembali dan pacak begawi lagi. Yang memanfaatkan momen Sabtu yang libur, mungkin jalan-jalan dengan keluarga tercinta, selamat jalan-jalan. Cuaca cerah, mudah-mudahan dengan jalan-jalan dengan keluarga, ada sedikit murin, ada yang renggang, ada mungkin sama-sama sibuk selama ku tidak sejuan. Nah, hariku kesempatan untuk kumpul dengan keluarga. Mungkin ke pantai, mungkin ke mana ya? Banyak di sini sana, ada yang hobi mandi ke kolam, atau ke air sungai-sungai, tetap hati-hati di sana ya. Mungkin ada yang bawa bekal, makan bersama, kelak. Mudah-mudahan bisa menambah keeratan silaturahmi atau kebersamaan sama keluarga. Yang begawe, tetap semangat di sana. Ada yang libur, ada yang begawe, jangan gitu. Ah ya, lemak dan libur, aku begawe. Nah, sama-sama lemak di sana. Begawe itu, kalau kita nikmati sama dengan liburan di sana. Nah, kita begawenya dapat, jalan juga dapat. Saya Rapa Rahman tentunya akan hadirkan terus lagu-lagu, informasi-informasi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompak. Oke deh.

Rumah Bung Karno. Jika berkunjung ke Bengkulu, sempatkan singgah sejenak ke rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu. Sebuah rumah bergaya lama yang dulunya milik seorang saudagar Tionghoa, kini telah menjelma menjadi objek wisata sejarah. Karena disinilah Bung Karno menjalani masa-masa pengasingannya pada tahun 1938 hingga 1942 setelah dipindah dari ND Flores. Di rumah inilah, Soekarno kemudian mengenal Fatmawati, gadis cantik dari kota Bengkulu yang kemudian dipersuntingnya menjadi istri. Rumah pengasingan yang didiami Bung Karno ini bukan hanya menjadi objek wisata sejarah Bengkulu, bahkan menjadi nominasi situs wisata sejarah terpopuler oleh Anugerah Pesona Indonesia 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata. Bekas-bekas pengasingan Bung Karno dulu dijadikan objek wisata. Dari ranjang besi tempat tidur Bung Karno, ratusan eksemplar buku berbahasa Belanda di kamar dan ruang tamu, termasuk surat cinta Soekarno untuk Fatmawati. Surat cinta yang tak lekang oleh waktu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Nah, di sana terima kasih masih bersama kami di Pro Empek Bengkulu dengan Dang Arman Rahman. Sementara saat ini telah berjukan pukul 10.36 waktu Indonesia Barat yang dalam aktivitas tetap semangat. Kami sampaikan satu informasi untuk sanak-sanak kami segalonyo dari rri.co.id. Arpa Rahman ambilkan dari rri.co.id. Nah, adik sana, jadi air mineral rajinnya tidak kita anggap sebagai salah satu sumber utama untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh. Karena mengandung sejumlah mineral terlarut cak, kalsium, dan juga magnesium. Tapi ya di sana, kebutuhan mineral manusiaku sebenarnya bukan cuma dipenuhi ke air minum aja. Tapi berasal dari berbagai jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari. Setiap mineral punya fungsi beda, dapat didapatkan dari sumber makanan yang beragam. Kalsium misalnya banyak terdapat pada susu dan juga produk olahannya. Ikan yang dimakan bersama tulangnya, cak ikan teri, serta beberapa sayuran. Sedangkan zat besi dapat diperoleh dari daging, hati, kacang-kacangan, dan juga sayuran hijau. Magnesium juga dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, sayur berdaun hijau, dan beberapa jenis ikan. Nah, sementara kalium banyak terdapat pada kentang, pisang, tomat, ya, kacang-kacangan, dan buah, serta sayuran lainnya. Artinya mengandalkan satu sumber aja, termasuk air mineral, tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan mineral karena tubuh membutuhkan beragam mineral dalam jumlah yang beda. Nah, penelitian Isabella dan sejumlah peneliti yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada 2016 menganalisis data survei konsumsi pangan nasional di Perancis dan Inggris untuk nengok kontribusi makanan minuman terhadap total asupan air. Nah, analisis itu menunjukkan bahwa air dalam makanan menyumbang sekitar 27% dari total asupan air di Inggris dan juga 36% di Perancis, meskipun air dari minuman tetap menjadi sumber utama hidrasi. Nah, selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id.

0: Masa tak tahu Bengkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi ibu betul kolang ngomel.
0: Iko nak, orang jualan online ko. Masa tak tahu di mana Bengkulu?
1: Lah masa pula orang tu tak tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu. Bengkulu ko, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Rak Tabot, rumah Bung Karno. Dem tu kecekkan pula ada Benteng Marlboro. Bungo Rapesia. Ada pula musik dol nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan jangan sampai
0: jatuh. Lemak aja. Mas sudah tahu nama gulu di mana.
1: Tapi Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pula Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Nah, konyo.
1: Cak mano ya.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana terima kasih masih dengan Dang Arif Rahman di Perempat Bengkulu. Nah, di sana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga September 2026 telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ribuan pemilik kendaraan di Kabupaten Bengkulu Utara terdata mengikuti program IKO. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Suherman, yang ngecek hingga batas akhir program tercatat 15.304 unit kendaraan yang mengikuti pemutihan. Jumlah IKO terdiri dari 11.397 kendaraan roda 2 dan 3.957 kendaraan roda 4. Nah, jadi melalui program IKO, realisasi keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada masyarakat mencapai 15 miliar lebih. IKO menunjukkan masih tingginya animo masyarakat yang memanfaatkan program keringanan, terutama untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Informasiku kami sampaikan dari RRI.com.

Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan tungku tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Di sana pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu mendorong masyarakat hingga tingkat RT dan RW untuk mengaktifkan kembali budaya lapor 1x24 jam bagi tamu yang berkunjung demi menjaga kenyamanan serta keharmonisan lingkungan perumahan. Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi di Bengkulu hari Jumat kemarin mengecekkan langkah KO merupakan bagian dari upaya proaktif pemerintah daerah dalam merawat kerukunan, memperkuat solidaritas sosial, serta jago keamanan lingkungan di Kota Bengkulu. Sekian kabar kita, kami sampaikan pukul 11. Selamat siang.

0: Baik, kerjasama berikut seperti biasa, kita sama-sama nyimak untuk ulasan acara Gayara bersama Mbak Vivi dan juga narasumber Alisa dan juga Dr. Nanda Kuda Puspita mengenai Kendersil. Ini menjadi peluang investasi saat masa tua. Nah, cuman dari sana, kita simak sama-sama.
1: Atau boleh juga chat Instagram kita di Pro 4 Bengkulu atau di live YouTube itu pun juga boleh. Pokoknya di mana aja boleh. Pokoknya nah, kini kok bawa mama kok di sana yo. Nah, kebetulan Kinderschool Iko sekolah damah, sekolah untuk anak-anak toddler itu dimulai dari umur 1 tahun ya.
2: 1 tahun setengah.
1: 1 tahun setengah. Nah, kira-kira penamaan dari Kinderschool Iko kemarin kok bisa sih namanya Kinderschool gitu. Sejarahnya kok cuman mama. Mungkin mama yang lebih tahu ya. Silakan, Ma.
3: Itu penamaan nanti ya. Ini mungkin programnya.
1: Iya.
3: Sebetulnya cita-cita untuk mendirikan sekolah untuk anak-anak ini sudah lama. Nah, kemarin itu mama punya sekolah juga, ELC namanya, English Learning Center. Nah, itu sempat besar. Lokasinya di Kebun Dari.
2: Iya.
3: Alhamdulillah.
2: Tahun berapa ya? Tahun sekitar tahun 2007. Iya. Sebenarnya mulainya dulu itu dari yang di dekat belakang
3: ya, di Widya Kusuma.
2: Iya, di Widya Kusuma itu
3: penurunan.
2: Itu waktu itu nih sama si SD sih. Iya. Nah, dari di situ terus ternyata permintaannya banyak. Nah, jadi pindah ke Kebun Dari cari space yang lebih luas seperti itu. Nah, sampai waktu itu sampai 2010 kurang lebih. Iya,
1: 3 tahun lebih lah ya.
2: Iya, tapi startnya itu sebenarnya udah lama sih. Waktu Nisa tuh masih SD, kelas 4. Kelas 3, kelas 2 SD bahkan. Jadi awal mulanya

0: di Padang. Mungkin familiar dengan chess ya. Chess. Itu children English course. Chess ya. School.
1: Berarti mama nih notabene emang udah pengajar dari dulu ya.
0: Senangnya
1: ya,
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang ya.
0: Sekarang malah melatih guru. Nah, kembali ke Kinderchill. Alhamdulillah Agustus kemarin kita sudah grand opening.
2: Tanggal 10 Agustus.
0: Iya. Jadi lebih kurang setahun
2: sebulan.
0: Nah, programnya itu juga melihat saya punya cucu dari Nisa Pindo.
2: Iya.
1: Oh, jadi dari sana awalnya.
0: Iya. Terinspirasi.
1: Terinspirasi.
0: Nah, kami juga sering berdiskusi itu ya.
2: Sebenarnya pengen buka semacam playgroup ini tuh udah lama. Terus ya ke langsung mau eksekusi itu karena lihat Cila. Lihat Cila itu kan udah setahun lebih. Ayolah kita buka sekarang, nunggu apa lagi momennya kayak gitu. Pas momennya. Terus juga mama sebentar lagi juga mau pensiun kan. Jadi ada biar ada kegiatan setelah pensiun seperti itu.
1: Biar sibuk terus ya.
2: Iya.
0: Biasa sibuk di kampus ya.
2: Iya, nanti kalau orang dia biasa sibuk, tiba-tiba pensiun bingung.
1: Iya, benar. Nah, jadi pas juga nih dengan tema kita untuk sekarang ya, di sana ya, Kinderchill menjadi peluang investasi saat masa tua. Iya, dah sih, mah, Masya Allah. Ya, biar ada kegiatan, biar produktif terus, dah, mah.
0: Karena mama tahu kalau kita itu terbiasa tidak berkegiatan, itu otak tidak bekerja ya, dan...
1: Lain galaunya dak mah.
0: Iya, benar. Banyak pikiran yang kita juga terinspirasi melihat anak-anak ternyata banyak yang
1: banyak
0: ikut.
1: Banyak ikut.
0: Alhamdulillah sudah ada berapa kelas ya. Pokoknya Senin sampai Sabtu itu berisi terus.
2: Iya.
0: Dan programnya juga bagus. Ya, artinya pembaharuan pembaharuan kurikulum selalu ada. Dan kita itu menggunakan metode Montessori. Montessori itu memang luar biasa untuk anak-anak.
2: Nah, jadi kalau di Kinderchill itu kelas awalnya kan kita pengennya bimbel-bimbel aja dulu gitu kan. Jadi kita ada kelas Montessori atau playgroup, terus ada bahasa Inggris, ada buka public speaking, sama calistung. Kan kita menawarkan dulu nih, nah waktu grand opening, dan ternyata yang antusiasnya banyak itu yang di kelas Montessori untuk playgroup di anak-anak 1 tahun itu. Karena kan mungkin orang tuanya juga biar anaknya ada aktivitas. Kan anak zaman sekarang kebanyakan main gadget ya di rumah. Terus juga walaupun orang tuanya di rumah nemenin dia kan, ketika dia ikut dalam kelas Montessori ini dia bersosialisasi gitu. Nah, rata-rata mereka alasannya itu biar dia ketemu orang. Kayak gitu, biar dia berteman.
1: Biar enggak takut sama
2: orang. Iya, benar. Gitu. Pembiasaan itu yang dibangunnya mulai dari sekarang. Nah, jadi kan kita awalnya buka open 4 subkelas itu dan alhamdulillah ya yang playgroup dan atau kelas Montessori ini yang yang rame kayak gitu. Bahkan kelas bahasa Inggris sekarang baru 1 yang jalan. Iya, malah yang kelas Montessorinya itu yang banyak kayak gitu rame. Yang minatnya.
1: Karena memang ya sekarang ini kan kalau misalkan anak-anak itu dibiasakan sama gadget ya, Ma.
0: Kembali ke gadget tadi ya. Itu
1: jadi
0: saya
1: untuk meminimalisir ya, Ma.
0: Saya memperhatikan konsentrasi anak itu misalnya lagi ngobrol dengan kita, itu tidak konsentrasi. Mereka matanya pasti ke beralih ke gadget. Nah, itu berbahaya untuk ini ya. Jadi tidak ada interaksi.
1: Apalagi di anak umur yang setahun.
0: Jadi kita batasi lah.
2: Dan di kelas ini juga kita itu kan belajarnya lebih ke sensori sama Montessori gitu. Jadi yang melatih fokusnya itu rata-rata gamesnya itu pada intinya itu adalah melatih fokus. Karena sebenarnya juga fokus anak-anak umur 1 tahun setengah kan juga sedikit ya, tidak terlalu panjang. Tapi kalau dilatih itu bisa jadi lama. Seperti itu. Terus juga pengaruh nafsu makan dengan sensori itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi kalau misalnya sensorinya kurang, itu akan berpengaruh kepada nafsu makan, terus juga rewel tantrumnya anak itu berpengaruh. Tapi kalau misalnya sensorinya dilatih, misalnya hari ini megang jelly,

0: mindahin beras kayak gitu. Nah, lama-lama itu mereka terbiasa dan bisa mengikuti kelas. Kalau awal trial biasanya mereka agak-agak tantrum dulu sedikit. Pembiasaan juga gitu. Nah, terus juga agak geli-geli, tapi lama-lama alhamdulillah mereka bisa mengikuti seperti itu.
1: Fokus ya, ini juga fokus. Nah, jadi anak-anak itu kita berikan project lah istilahnya. Seperti tadi, mereka itu awalnya ngulen nih donat, bikin dough ya.
0: Iya, bermain play-doh.
1: Jadi membentuk donat.
2: Iya kan gemes ya kalau udah pegang ya.
0: Iya,
1: warna-warni kan ya.
0: Dan itu kan dia melatih sensori tangannya juga gitu. Melatih apa, fokus matanya juga. Pembiasaan dia megang apa, penggiling dough itu apa? Rolling. Nah, terus juga misalnya motong-motongin dohnya seperti itu kan imajinasinya juga main di situ.
1: Itu ada yang membentuk seperti ini apa?
2: Iya, nah, yang kayak bintang-bintang.
0: Iya.
1: Gitu kan. Ada yang kue,
2: ada
0: yang bilang pizza, ada yang bilang bakso.
1: Kayak gitu. Di sana perkembangan ini ya, kosakata mereka di sana. Nah, terakhir apa? Memang real donat. Nah, mereka menghias donat mereka sendiri. Ngolesin dengan menteganya, memberikan benar. Apa saja topping yang mereka
0: keju,
1: suka.
0: Seperti
2: ini karena
0: itu.
2: Memang untuk melatih fokusnya ya.
0: Iya, dan juga experience-nya pastinya.
2: Dan juga apa kayak apa fantasinya lah gitu ya.
0: Iya.
1: Terus mereka kita pakaikan topi chef misalnya.
2: Jadi biar ala-ala chef.
0: Iya, benar.
2: Iya,
0: seru
1: nanti bisa dilihat mungkin ada video tadi.
2: Iya. Ada di Instagramnya di mana nih, Mbak?
0: @kinderchill.
2: Nah, iya, lihat di sana ya. Makanya hadir Kinderchill di sini ya untuk adik sanak galonyo yang enggak ikutan gabung juga untuk masukkan anak-anaknya juga bisa. Kita bisa dicek aja di Instagramnya tadi, Da. Ingat di mana tadi? Di
0: @kinderchill
2: atau boleh juga kontak personnya?
0: Boleh ke WhatsApp,
2: ada,
0: boleh.
2: Ada adminnya nanti ya.
0: Di Instagram
2: ya?
0: Ada.
2: Oh, ya, di Instagram ada. Dan juga apa kegiatan-kegiatan atau apa kalau pengen misalkan kok ada ibu-ibu yang memang kalau ingin coba dulu sehari boleh enggak?
0: Boleh gitu. Trial kelasnya ya, boleh.
2: Ada.
0: Rata-rata gitu sih kalau misalnya anaknya cocok nanti dia baru lanjut gitu.
2: Nah, iya, kan biasanya kan gitu ya.
0: Tapi rata-rata lanjut sih.
1: Ini apa namanya? Bahkan sesudah belajar mereka pengen tinggal. Dibawa pulang misalnya mereka nangis.
2: Nah, itu. Sekalian nanti ya, Ma. Nah, sekalian nanti kan juga ada nih, Mama juga bilang nih tadi ya, di sana ya, ada juga nanti ada program apa untuk daycare-nya sekalian.
1: Insya Allah.
2: Jadi untuk ibu-ibu yang memang pekerja, boleh nitipin di Kinderchill ya. Tapi untuk saat sekarang, masih
0: fokus
2: usia
0: di
2: toddler-nya dulu ya. Masih
0: ke kelas Montessori-nya dulu.
2: Ke kelas Montessori, jadi masih didampingi ya?
0: Iya.
2: Masih didampingi sama ibu ya?
0: Iya, jadi sebenarnya kalau anaknya butuh didampingi, kita nggak jadi masalah.
2: Oh,
0: iya, tapi akan lebih baik kalau misalnya anaknya bisa mandiri seperti itu.
2: Gitu.
0: Jadi kan dia juga ada teman-teman ya di dalam kelas. Terus miss-nya juga ada dua gitu satu kelas. Dan kita itu terbatas satu kelas itu maksimalnya 5 atau 6. Jadi biar kelasnya masih kondusif.
2: Iya,
0: kalau kebanyakan takutnya nggak kondusif.
1: Orang tuanya bisa mantau lewat CCTV.
0: Jadi mereka
1: tidak khawatir kan ngapain anaknya di dalam.
2: Karena memang kan berita-berita saat-saat sekarang ini kan
0: menggemeskan
2: banget.
0: Terus juga kalau seandainya kata anaknya masih pengen didampingi, kita juga tidak memaksa mereka untuk orang tuanya menunggu di luar gitu.
2: Boleh
0: didampingi.
2: Iya,
0: kalau tapi lama-lama itu biasanya mereka bisa mengikuti.
2: Iya. Tapi untuk kalau mama-mama mungkin harus dibiasakan juga ya untuk
0: mandiri.
1: Benar.
2: Iya, takutnya mamanya nanti nih yang galau.
0: Enggak kok, rata-rata orang tuanya pengen biar bisa berbaur sama teman-temannya kan.
2: Benar.
0: Dia enggak hanya nempel sama ibunya aja gitu.
1: Kalau dulu anak-anak seusia itu nangis.
2: Iya.
1: Kalau di Kinderchill alhamdulillah enggak ada yang nangis.
2: Karena banyak teman kali ya dan juga mungkin
1: banyak
2: apa
1: programnya
2: games-nya juga banyak gitu kan. Ya, kalau kita dulu memang nangis dulu takut sama orang.
0: Jadi kalau satu kali pertemuan itu bisa 3-4 macam permainan. Itu ganti-ganti
2: ini
0: karena
2: ini kayak sistem sekolah gitu ya? Masuk
0: jam
2: 8, balik
0: jam 8. Enggak, jadi kita ada kelasnya itu ada jam-jamnya yang disepakati. Nah, durasinya itu 1,5 jam. Iya, rata-rata satu permainan itu setengah jam.
2: Oh gitu-gitu. Iya. Gitu. Oh, jadi biar nggak bosan ya.
0: Iya, tapi
1: dia juga belajarnya pindah-pindah kelas.
0: Oh, gitu, gitu. Iya, nah, mereka iya, itu kan nggak mungkin dia bisa stay dalam iya, satu kelas iya, selama satu setengah jam itu tidak iya, akan mungkin.
2: Pasti bosan.
0: Iya. Mm-hmm. Awalnya kita ice breaking mm-hmm. dulu. Sorry, iya, kita bukan dulu senam dulu, nyanyi dulu, doa dulu.
2: Iya.
0: Bener, nah, setelah bener, itu bener, baru kita arahkan mereka untuk mulai permainan.
2: Iya.
0: Gitu. Nanti permainan pertama misalnya dalam kelas tuh, permainan kedua di luar. Karena mereka bosan.
2: Bener.
0: Pengen keluar, pengen lari-lari. Mereka itu baru sadar dia punya kaki kan.
1: Anak segitu estetiknya itu aktif.
0: Dia rata-rata lari kan sana sini. Jadi kita enggak mungkin memaksa mereka juga stay dalam kelas
2: iya,
0: seperti
2: benar,
0: itu.
2: Benar.
0: Jadi ada kegiatan dia di luar juga.
2: Iya, di dalam tuh. Juga
1: main
2: di luar
1: bola,
2: aja.
1: Main bola misalnya nempel-nempel bola,
0: ngambil-ngambil bola di dinding.
2: Dan ini pun juga durasinya enggak lama-lama ya, Ma, enggak sampai siang.
0: Satu gitu, setengah jam. Setengah itu jam aja satu setengah jam aja sebenarnya tergantung jamnya juga ya. Kadang kalau misalnya start jam 9.30 sampai jam 11 itu kan udah mulai masuk jam tidur siang.
2: Iya, benar.
0: Iya, makanya kita enggak terlalu lama gitu.
2: Tapi nanti kan misalnya nih udah 1.5 jam, terus nanti orang baru lagi yang masuk gitu.
1: Rencananya
2: atau sehari
1: kan memang iya.
2: Sehari
1: iya.
2: Memang kayak gitu aja.
0: Sehari emang seperti itu rencananya, tapi saat ini satu hari itu kita baru maksimal 2 kelas. Ya, cuma kita punya 4 kelas.
2: Iya.
0: Di dalam apa di Kinderchill itu sudah punya 4 ruang kelas. Jadi mungkin ada satu hari yang 2 kelas gitu.
2: Weekend mungkin?
0: Weekend itu saat ini hanya Sabtu seperti
2: ya,
0: hari ini.
2: Oh iya.
0: Iya, jadi hari Minggu itu sebenarnya kita libur tapi next-nya kita pengennya hari Minggu itu kita buat event. Iya, jadi event itu open public. Dia per harinya itu next-nya pengennya ya. Jadi misalnya temanya tema hari ini dinosaurs misalnya. Jadi di situ sudah ada section-sectionnya. Sudah ada miss-nya juga yang menunggu di setiap section kayak gitu. Jadi lebih ke event sih. Jadi bayarnya dia per event. Seperti
2: gitu.
0: Itu, jadi Shopee. Dia open umum kan.
2: Nah, jadi mungkin kalau misalkan ibu-ibu yang mau coba dulu mungkin boleh dicoba di event
0: pas di event itu.
2: Pas event yang hari Minggu ini ya.
0: Iya.
2: Karena kan mungkin kalau misalkan ibu-ibu pekerja atau mungkin orang tuanya pekerja kan bisa ngedampingin gitu kan. Jadi
1: sekaligus ya lahan untuk entertainment untuk anak-anak.
0: Iya.
1: Edukasi.
0: Kalau dia apa di playground itu kan playground itu menyiapkan tempat bermain ya. Nah, kalau di sini kan dia bermain dan belajar. Terus didampingi juga sama miss-nya seperti itu. Jadi ada edukasinya juga di situ.
2: Jadi bermain sambil belajar.
0: Iya, karena kan pada intinya sih anak di bawah 5 tahun mereka tidak akan bisa dipaksa untuk belajar.
2: Bener,
0: mereka itu belajarnya aja. Sambil bermain. Iya.
2: Kita ngikutin ya.
0: Iya, karena mereka enggak akan bisa mau
2: bener.
0: Belajar.
1: Kinderchill itu perwujudan dari edupreneur.
2: Mantap, Mama. Oke, untuk di sana yang masih enggak ikutan gabung untuk nanya-nanya bisa yo, kalau di 08117816544 atau boleh juga di live chat kita di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube atau juga bisa di Instagram kita di Pro Empe Bengkulu ya. Nah, yang enggak nengok-nengok dulu di Kinderchill boleh di @kinderchill ya. Ingat ya, di Instagram ya. Atau boleh juga langsung ke nak WA atau mungkin nak nanya-nanya boleh di situ ada di link bio-nya tuh ada WA-nya juga deh.
1: Lokasinya di Sawah Lebar.
2: Lokasinya juga di Sawah Lebar dekat
0: di Jalan Rukun.
2: Di Jalan Rukun.
0: Iya.
2: Oke, baiklah. Kita break dulu ya. Ingat kayak Mama ya dan juga di sana yang masih nak gabung jangan kemana-mana dulu ya. Di Siko aja di Pro Empe di Galeri Budaya Nusantara di Gayara Pro Empe Bengkulu. Program yang memang untuk mengedukasi untuk adik sanak galonyo. Jangan kemana-mana, di Siko aja.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Dari sana kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Kita masih ngecekkan Kinderchill yang menjadi peluang investasi saat masa tua. Kita masih deke Inga, Anissa, ke Mama Hilda ya. Kita masih ngobrolin soal Kinderchill kok di sana yo, yang ndak nanyo-nanyo atau mungkin nak apa nak masukkan anaknya juga ndak di usia toddler dulu kok ya, masih di usia 1.5 tahun dan sampai 5 tahun ya, ingat ya?
2: Sampai 4.5 tahun.
1: Oh, sampai 4.5 tahun di @kinderchill untuk di Instagramnya. Nah, di situ ada kok apa line WA-nya yang nanya-nanya atau mungkin juga adik ingat segalonya yang di rumah untuk adik sana yang nak nyubo dulu sehari boleh yo, ingat
2: boleh,
1: ya?
2: Boleh, boleh trial pass dulu.
1: Boleh sehari aja dulu nak nyubo kalau-kalau misalkan anaknya kelak itu tidak betah dan atau mungkin yo iko apa sampai di situ nyu menjerit-jerit dan mau diam kan. bisa dicoba dulu sehari gitu kan. Tapi kalau kasih ingat Nisa tadi ada pernah nyubo tuh bakal netap gitu kan. Belum ada
2: lanjut.
1: Yang belum ada yang ini yang enggak lanjut gitu kan. Nah, jadi tadi juga udah diobrolin untuk programnya dak mah, programnya. Jadi berupa apa tadi ingat yang pertama?
2: Kelas Montessori.
1: Kelas Montessori, terus ada juga belajar bahasa Inggrisnya udah.
2: Iya, yeah, English for kids-nya.
1: Ada tuh juga ada games-games
2: games juga. Kita ada calistung sama calistung ada juga. Public speaking.
1: Bener-bener. Banyaklah programnya pokoknya dak. Nah,
3: public speaking itu tidak hanya untuk anak-anak 3 SD tapi juga untuk anak SMP. Anak-anak Indonesia kan kelemahannya di sana.
1: Iya, benar-benar.
3: Mereka tidak berani untuk mengeluarkan.
1: Iya, benar-benar.
3: Ide ya,
1: iya,
3: di depan publik. Jadi kita latih dari kecil.
1: Iya, benar-benar. Jadi itu emang itu untuk SMP, SMA atau mungkin anak kuliahan juga bisa.
3: Iya, public speaking untuk siapa saja.
1: Iya, untuk siapa aja dah. Jadi sejak dini mungkin adik sanak galonya mungkin bisa ya untuk bawa anak-anaknya ke Kinderchill kok.
2: Iya, karena Kinderchill itu kan kita learning space gitu. Jadi emang space untuk belajar.
1: Ada juga bermainnya, bermain sambil
2: bermain gitu sambil
1: kan.
2: Belajar.
1: Jadi bisa disesuaikan lah gitu kan. Nah, kita ngomong-ngomong soal tadi kan udah juga kok programnya, terus penamaannya juga Kinderchill. Kok tadi belum gak sih, Ma?
2: Belum.
1: Belum gak sih? Di mana awal mulanya?
2: Kinder itu kan anak-anak.
3: Iya. Bahasa Jerman ya?
2: Iya. Kalau gitu. Chill itu dari Cila.
1: Oh, Cila. Aku pikir tadi ini si Cila suka makan yang itu loh, yang Kinder-Kinder yang itu.
2: Oh, enggak.
1: Oh, jadi memang ini bahasanya dari Jerman gitu ya, bahasanya anak-anak gitu ya. Oh, chillnya Cila.
3: Makanya ada learning space-nya.
1: Iya.
3: Ada learning space.
2: Namanya itu Kinderchill Learning Space.
1: Untuk harganya, price list-nya nih.
2: Price list-nya
3: sangat berbahaya,
2: sangat terjangkau. Iya, karena kan kita di Bengkulu ya. Jadi untuk
1: ini ada paketan juga ingat?
2: Iya, jadi kita itu mainnya per bulan.
1: Oh, per bulan.
2: Kita pengen sih sebenarnya next-nya nawarin per 3 bulan, tapi kita mulai dulu per 1 bulan dulu.
1: Iya, benar-benar.
2: 1 bulan itu ada 8 kali pertemuan, ada free trial class-nya juga. Gitu. Jadi per bulannya itu cuma 320.000. Jadi 8 kali pertemuan kurang lebih 40.000 aja per pertemuan.
1: Satu bulan 8 kali pertemuan ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dan udah ada include trial class juga. Jadi 9 kali.
1: Jadi 320 ini 8 kali pertemuan ya.
2: Iya.
1: Jadi bonus juga trial apa?
2: Trial class.
1: Trial class-nya.
2: Iya.
1: Okay.
3: Kita ingin merangkul anak-anak
1: iya,
3: dari
1: ya, ma.
3: Masyarakat
1: iya,
3: ya.
1: Iya.
3: Jadi di sini kita belum berpikir untuk profit.
1: Iya, benar.
2: Kalau bisa dibilang sih profit belum.
1: Iya.
2: Yang penting kita jalan dulu gitu.
1: Ya, insya Allah nanti lancar jalannya ya, Ma. Yeah. Walaupun masih umurnya seumur jagung ini.
3: Tapi melihat antusias itu saya bersyukur lah.
1: Iya, mudah-mudahan ya, Ma, sampai nanti.
3: Itu bahkan ada anak adik kakak itu, "Mem, bagaimana kalau kami mengambil 2 paket?" Karena gak cukup untuk 2
2: iya, jadi dia pengennya 4 kali seminggu kayak gitu.
3: Gimana kalau
1: oh, kalau ini seminggu sekali?
2: Dua minggu.
1: Oh, 2 minggu sekali.
2: 2 kali seminggu.
1: Oh, hari apa aja tuh?
2: Tergantung jadwal yang mereka ambil.
1: Oh, jadi gitu. Fleksibel. Oh, di Kinderchill-nya sendiri setiap hari, ya, tergantung ya, konsumennya.
2: Iya, oh, tergantung gitu. Jadwal yang tersedia.
1: Oh,
2: seperti
1: gitu,
2: itu.
1: Gitu-gitu. Ya. Fleksibel sekali ya.
2: Iya. Karena kan kita cuma 5 sampai 6 maksimalnya ya. Kita itu sebenarnya 5, tapi kalau misalnya emang betul-betul ada yang mau di jam segitu ya maksimal kita 6. Seperti itu, 6 orang per kelasnya. Jadi kalaupun misalnya Selasa Kamis nih, nah udah full yang di jam segitu, jadi kita gak open lagi kelas di jam segitu. Berarti, ya misalnya sebelumnya di jam 8-nya atau di siang harinya setelah.
1: Oh, berarti ini orang-orang baru terus yang dia ketemu ya, yang 6 orang ini ya?
2: Iya. Dalam satu bulan itu dia ketemu sama satu orang teman-temannya itu satu bulannya.
1: Iya.
2: Soalnya kalau misalnya nanti hari ini kelasnya beda, besoknya kelasnya beda, takutnya dia penyesuaian ulang lagi.
1: Yeah. Oh gitu. Oh jadi memang ada kelompok-kelompoknya.
2: Iya, jadi dia per kelas.
3: Mereka udah saling kenal juga.
1: Iya, benar-benar ya.
3: Unik itu. Anak-anak kan dia tidak mula-mula mereka tidak ya cuek
2: masih individual awalnya. Terus juga kan maksudnya kalau dia bermain sama ibunya di rumah, itu kan dia hanya bermain berdua kan. Nah, kalau di sini kan dia ketemu sama teman. Kadang lucunya itu dia ngusilin mainan temennya. Kayak gitu. Ya temennya ini kayak gitu kan. Ya, jadi ya
1: akhirnya nanti berantem.
2: Iya. Membiasakan mereka untuk bermain bersama.
1: Iya, benar-benar ya. Itu sih yang penting ya, biar dia tuh bersosialisasi gitu.
2: Sosialisasinya itu.
1: Iya, karena kan apalagi ibu pekerja mungkin di rumah ketemu cuma sama ibu sama ayahnya.
2: Iya,
3: gitu kadang-kadang kan. Ibu udah dengan gadgetnya pula kan.
1: Iya. Iya, nanti si anak dikasih gadget juga kan.
2: Iya,
1: jadi sibuk masing-masing.
3: Berlima semeja makan masing-masing asik.
1: Iya, benar-benar ya, Ma. Jadi untuk itulah Kinderchill hadir asik ya, Ma. Okay.
3: Untuk memfasilitasi sehingga anak-anak bisa berinteraksi.
1: Iya.
2: Jadi waktu dia mau masuk TK kan dia juga enggak kaget lagi.
1: Iya, benar-benar
2: gitu.
1: Benar.
2: Terus kan nanti kita juga bakal ada sertifikat. Pastinya kan sertifikat itu juga bisa dan rapor. Jadi bisa berguna untuk mereka masuk TK dan SD gitu.
1: Bener-bener.
2: Memudahkan mereka juga kalau misalnya mereka mau masuk ke SD unggul seperti itu.
3: Nanti, terus ini juga mereka kita expose juga dengan ini bahasa Inggris sedikit-sedikit.
2: Iya, jadi ada pembiasaan. Karena kan bahasa Inggris itu kan dia harus pembiasaan. Juga mendengarnya juga. Jadi mereka enggak kaget lagi gitu.
1: Dan juga bahasa Inggris
3: mereka akrab dengan
1: benar-benar kan. Kalau zaman kita dulu kan bahasa Inggris cuma ada di ujian doang kan.
2: Iya.
1: Kalau sekarang kan hari-hari orang udah bahasa Inggris.
2: Iya.
1: Sekarang ya.
2: Iya.
3: Dan juga membiasakan berdoa.
1: Iya, benar.
3: Setiap masuk kelas dan selesai.
1: Adabnya gitu ya,
2: Ma. Iya, nyanyi bersama, senam bersama, stretching, stretch.
1: Itu juga melatih empatinya anak juga ya, gitu kan. Sosialisasi juga gitu kan. Jadi itu secara nggak langsung itu si anaknya nanti bisa tumbuh kembang jadi seorang periang, ceria, bahagia.
3: Awalnya itu yang saya perhatikan. Awalnya mungkin diam, tapi seiring
2: ketemu orang takut.
1: Benar.
3: Anak segitu memang seperti itu.
1: Itulah kita latih ya, Ma.
3: Iya,
1: benar-benar ya.
2: Terus juga kalau fokusnya dilatih terus, jadi lama-lama fokusnya itu semakin lama. Enggak sebentar-sebentar.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi hadirnya Kinderchill ini ya di sana ya. Jadi itu tidak akan maksudnya tuh tidak akan rugilah adik sana untuk naruh anaknya ke Kinderchill Koda. Jadi itu banyak sekali manfaatnya, programnya juga banyak, harganya juga terjangkau. 8 kali pertemuan itu 320.
2: Itu untuk yang kelas Montessori, tapi kalau kayak English terus public speaking itu lebih
1: lagi
2: murah.
1: Oh, lebih murah lagi.
2: Iya, karena kan kalau kelas Montessori ini dia menggunakan banyak permainan.
1: Iya, ya.
2: Iya, bahan-bahannya. Pakai kayak tepung itu mesti kita buat setiap hari, beras warna-warni itu harus kita buat setiap hari seperti itu.
1: Donat
2: dan lain-lain.
3: Permain-permain
2: makanya dia lebih mahal, sedikit lebih dan juga timingnya dia juga lebih lama. Rata-rata kan kalau apa Calistung itu hanya 1 jam. Calistung juga kita enggak mungkin ekspektasi beberapa orang tua itu dia belajar calistung tuh kayak di SD ya, maksudnya langsung baca, nulis, berhitung kayak gitu, enggak. Tapi di sini tuh kita lebih
1: iya, cari dulu nih huruf-hurufnya apa.
2: Tapi itu berupa games.
1: Iya,
2: misalnya dia nulisnya di atas tepung. Jadi enggak
3: berfantasi dulu.
2: Iya. Jadi dia tidak langsung kayak megang pena atau apa, atau kita melatih otot-otot tangannya dulu gitu.
3: Bikin-bikin apa awal.
2: Iya. Garis-garis nyambungin. Jadi enggak yang ya tergantung sesuai usia sebenarnya. Kalau calistung itu kan kita mulai dari 3 tahun, kita ada 3, 4, 5. Tapi kalau sampai ke SD, kan jangan salah sekarang ini yang SD juga banyak yang belum bisa baca kan.
1: Iya, benar.
2: Iya, padahal kita dulu zaman Nisa dulu itu masuk SD mesti harus bisa baca. Kalau enggak bisa masuk.
1: Iya, benar.
3: Seharusnya kan
2: gitu. Iya. Iya, sekarang ini bahkan kelas 2 SD belum bisa baca.
1: Iya, benar ya.
2: Iya.
3: Cila itu sudah kenal angka dan kenal
2: huruf. Iya. Nah, jadi kan pembiasaan dengan games, nah itu dia tidak berasa beban. Iya, dengan kita hadirkan ya berupa permainan-permainan, mereka asik lama-lama nanti mereka mengikuti.
1: Maksudnya dia langsung turun gitu kan,
2: ngerjain
1: gitu kan.
3: Jadi itu yang kita namakan ya, kalau proses belajarnya itu ada yang learning, ada yang acquisition. Kalau acquisition itu mereka memperolehnya dengan bermain tanpa mereka harus sadar. Kalau learning ya seperti orang dewasa, oh itu begitu.
1: Ngasih instruksi gitu ya.
2: Banyak teorinya.
3: Teorinya.
1: gitu.
3: Kalau
1: gitu.
3: Ini enggak, jadi
2: lebih ke activity ya.
3: Betul. Ya, aktivitas dan mereka langsung mengalami. Nah, mengalami ini yang kita kepengen mereka.
1: Iya, benar.
3: Apa yang dialami itu akan retain di memorinya.
1: Ingat, nah, diingat gitu ya.
3: Betul.
1: Bakalan diingat
3: lama
1: gitu. Iya, benar. Iya sih, kalau
2: walaupun sebenarnya kita emang kelas bahasa Inggris. Misalnya kita hari ini belajar apa days, belajar once a week itu belum tentu mereka pas kita tanya kelas kemarin apa, kita remind lagi kan, mereka ingat. Tapi dengan kita ikut kelas bahasa Inggris, mereka tidak kagok lagi dengan bahasa Inggris itu sebenarnya. Kalau kayak anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu mereka belum tentu diajarin hari ini warna, dia langsung tahu itu. Malah langsung ingat ini yellow misalnya gitu. Harus berulang-ulang. Tapi setidaknya dia sudah tidak kaku lagi dengan bahasa Inggris, bukan asing lagi gitu.
1: Udah pembiasaan, nih, gitu,
2: pembiasaan
1: ya.
2: Karena kan itu bahasa asing.
1: Iya, benar.
2: Jadi jika kita tidak akan mungkin memaksakan mereka harus langsung bisa.
3: Ada pengalaman, Mbak. Anak kawan itu dibiasakan nonton di bahasa Inggris ya, terus di channel YouTube ya. Nah, bahkan itu sudah ada vonis kalau anak itu speech delay.
2: Oh, gitu. Tapi sebenarnya enggak.
3: Tidak. Karena apa? Di luaran dengan orang tuanya dia tidak berbahasa Inggris.
2: Iya. Ya, dia bisa bahasa Inggris, tapi orang tuanya enggak bisa bahasa Inggris. Jadi dianggap dianggap speech delay. Padahal
3: sudah
2: ketika
3: terapi.
2: Padahal ketika ketemu sama mama, dia bisa ngomong.
1: Iya,
2: bahkan artikulasinya sangat jelas.
3: Pronunciation-nya
2: luar biasa.
1: Iya.
2: Kayak seperti Cila itu kan, dia nonton YouTube itu misalnya Miss Rachel kayak gitu kan. Itu kan kita walaupun kita tetap kita perkenalkan gadget, tapi kita arahkan dia kalau lebih ke edukasi seperti itu.
1: Benar.
2: Jadi dia kayak ngomong orange itu dia ada orange. Jadi emang udah
3: itu tadi pick up,
2: mengambil langsung kayak langsung. Yellow tuh yellow kayak
3: jadi
2: gitu.
3: Enggak, saya itu memilih instruktur bahasa Inggris itu memang yang pronunciation-nya oke. Kenapa? Misalnya kalau bunny itu bukan hop tapi hop. Hop. Nah, itu berbeda antara A dengan O.
1: Iya, benar.
3: Nah, kalau di bahasa Inggris itu kan diajarkan
2: sedikit aja langsung sound. Beda soundnya. Ada S dengan enggak aja lah banyak kok bedanya.
3: Bukan hop tapi hop. Dia melompat. Itu artinya hop
1: gitu ya.
3: Nah, kalau gurunya salah anak-anak itu seperti kertas putih.
2: Kayak contohnya aja sekarang ini kebanyakan ngomong star.
1: Iya.
2: Itu orang-orang dewasa banget. Aduh. Star itu kan ayo kita star dulu.
3: Kenapa?
2: Terus kayak ready itu iya kita udah ready. Aduh, sebenarnya kan sebenarnya itu kan karena tidak ada pembiasaan.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya. Satu salah.
3: Tidak ada go dalam bahasa Inggris. Yang ada go.
2: Go. Ini kan karena ada satu yang salah, yang lain ngikutin. Cuma kalau misalnya yang lain itu udah biasa mendengar ready, pasti dia akan pasti ready kayak gitu.
1: Padahal artinya sama gitu.
2: Iya.
1: Penyebutannya.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Cuman kan kita jangan membiasakan yang salah kan.
1: Benar-benar banget ya. Aduh, nggak berasa ini mah udah mau jam 12 ya. Seru sekali ini ceritanya ya kalau ngomongin bocil.
3: Kalau dunia anak-anak tidak akan pernah habis.
1: Benar-benar ya, selalu ada aja ya gebrakannya. Oke. Di sana yang masih enggak lanjut untuk nanya-nanya boleh langsung aja ke Instagram kita
2: tadi
1: di @kendarchill
2: ya. Nanti Nisa sendiri kok yang megang DM-nya.
1: Iya, boleh tanya-tanya langsung enggak,
3: ya,
1: Nah, ini juga untuk apa alamatnya ini di Jalan
2: Rukun.
1: Jalan Rukun
2: ya. Sawah Lebar.
1: Di Sawah Lebar. Pokoknya dekat lada di Kota Koda.
2: Nanti bisa diakses dari Google kok, ada tulis aja Kendarchill Learning Space itu sudah ada di Google.
1: Munculnya
2: kelas. Untuk maps-nya. Iya. Jadi kan bisa memudahkan yang belum tahu untuk on the way ataupun kalau misalnya mau lihat dulu kadang kan mau pengenalan lingkungan dulu tuh boleh nanti kontak kita dulu takutnya nanti ketika datang kita sedang tidak ada di lokasi karena kan kita belum terlalu maksimal ya karena kelas kita kan juga belum terlalu banyak belum sampai sore
1: udah punya banyak
2: udah kan? Yang jalan itu udah 6 kelas
1: kelas itu ada 6 orang
2: iya 5 atau 6
1: iya udah banyak
2: ada yang
1: ya
2: alhamdulillah
1: iya masyaallah
3: jadi dijalani Mbak
1: untuk ini apa untuk masa tua mama
2: iya
1: biar ada kegiatan biar
3: nanti
1: selalu
3: saya kantornya di sana
1: iya
2: benar-benar
3: sekarang aja duduk oret-oret silabus
1: ditemani para bocil
3: guru juga harus kita berikan training
2: biar selalu karena kalau gurunya nggak siap gimana mau anaknya siap gitu
1: sekalian juga nih mama kan pengajar nih kan beda dong anak dulu sama anak sekarang Gen Z dong mas sekarang kan mas anak-anak kita gen alpha ya
2: tapi guru-gurunya masih ada juga yang milenial kok nggak semua gurunya Gen Z
1: jadi kita tuh harus ini ya harus memahami juga nih anak-anak Gen Z ini seperti apa gitu.
3: Kalau ditanya memang mama sangat selektif untuk
1: guru-gurunya ya
2: kita lebih memilih guru yang vokal karena nanti kalau enggak nanti kita yang didikte sama anak-anaknya iya kalau gurunya kurang vokal dia yang bawa suasana kelas itu gimana
1: akhirnya dia yang jadi guru
2: benar jadi kan kita harus menginstruksi mereka walaupun mereka tetap sibuk sama dunia sendiri setidaknya kelas harus tetap berjalan nanti lama-lama dia akan mengikuti
3: satu anak ngambek jangan bikin semua ngambek
1: benar-benar ya pokoknya pokoknya yang mau banyak tanya lagi silakan tanya aja di apa di @kindarchill untuk di Instagram ya di sana juga ada line WA-nya karena memang untuk Kindarchill sendiri baru sebulan setengah ya mas nah insya Allah nanti bisa setahun apa dua tahun tiga tahun ya pokoknya lama
2: amin
1: oke baiklah terima kasih mama udah mampir
2: terima kasih kesempatannya
3: diberi kesempatan
1: iya terima kasih banyak dan juga untuk adik sana Galonyo terima kasih yang lah ngikutin kita yang enggak tahu apa cerita kita dari awal tadi boleh dicek aja lagi ya di RNR Punggulu untuk di YouTube ya atau boleh juga cek aja langsung di Instagramnya @kindarchill yang enggak tahu berapa soal press listnya atau siapa mana
2: mumpung masih promo grand opening
1: masih promo
2: sampai akhir bulan ini sih
1: sampai akhir bulan ini ya berarti 2 hari lagi
2: iya
1: ayo manfaatin
3: masih 50% pendaftaran
1: oke baiklah oke di sana dan juga mama dan juga ingat terima kasih ya udah mampir ke
2: Gapro kasih juga mbak
1: dan juga di sana sampai di Sigo dulu untuk Gayara edisi hari ke dan sampai jumpa.

Di sana, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace boleh menjadi pertimbangan bagi penjual kecil dalam menentukan harga jual. Penjualan perlu menghitung kembali keuntungan yang diperoleh agar penyesuaian harga tetap sesuai dengan kondisi pasar. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli ya, untuk memungut PPh Pasal 22 dari pedagang online yang memenuhi ketentuan. Kisaran pungutan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau kuota omset penjualan, sementara biaya administrasi layanan marketplace merupakan komponen yang beda dari pajak. Sekian kabar Kito dan saatnya di sana kami kumandangkan azan zuhur.

kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub sarib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada-Mu.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Nah, di sana demikianlah kita aningkan tadi lagu-lagu islami sementara pukul 12:33. Selamat siang, selamat menikmati istirahat siang, selamat makan siang, dan tentunya masih dengan Dengar Rahman sampai kelak jam 15. Sana-sana gitu yang ada di tempat rekreasi, yang lagi jalan-jalan, selama menikmati momen libur dengan keluarga, yang punya acara tersendiri hari ini, apakah itu pesta atau apa bentuknya di sana, semoga diberikan kelancaran segala-galanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana selamat siang dan terima kasih masih dengan saya Arpa Rahman. Di sana minyak kelapa murni dan juga gulo kelapa kristal organik di Power Rejo ya. Di situ bahkan berhasil diekspor sampai ke Australia, Sri Lanka hingga Eropa. Nah, produk itu dikelola koperasi wanita namanya Kopwan ya. Sri Kandi, koperasi beranggotakan mayoritas perempuan yang berawal jak keprihatinan terhadap kemiskinan dan juga jeritan rentenir. Kopwan Sri Kandi secara efektif menggarap olahan kelapa mulai dari nira hingga kosmetik alami dengan standar mutu yang harus dipenuhi sebelum produk bisa masuk pasar luar negeri. Jadi Kopwan Sri Kandi resmi berbadan hukum pada 24 Desember 2014 berdasarkan kajian kewirausahaan sosial Universitas Negeri Semarang yang dilansir dalam jurnal pendidikan ekonomi Undiksa. Koperasi itu memang dibentuk untuk mewadahi ibu rumah tangga dan juga petani pederes nira agar mandiri secara finansial. Usahanya berfokus pada hilirisasi yakni mengolah nira dan membuat buah kelapa menjadi komoditas yang bernilai tambah. Nah, ini informasi di sana Pak Cak Bacu di Good News from Indonesia. Cak mana sukses ekspor olahan kelapa ke pasar dunia? Ini tentunya di sana Pak Cak Bacu tentang Cak Manu Caro Kepuan Sri Kandi menjagonyo. Itu di Good News from Indonesia. Selamat istirahat siang di sana. Kita terus hadirkan sambil kita nunggu untuk acara setiap hari Sabtu ya.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
1: Prompat FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

umum adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

Di sana terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Selamat siang yang bergabung, selamat bergabung. Dan tentunya di sana Cak Biaso setiap hari Sabtu, ya seminggu sekali. Itu ada acara budaya belajar Sumba, ya. Jadi Kornus, ya Cak Biaso di sana, kita sama-sama ngadengkan untuk Hariko, kita ngadengkan dari RRI Bandar Lampung. Selamat siang, selamat liburan, yang begawi selamat begawi, sambil kita ngadengkan sama-sama acaranya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahi, saya mengalun. Pahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Minamagi berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Dan semoga Minamagi semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat ya ngejalanin aktivitas di siang hari ini. Dan senang sekali saya Julita Pustika bisa kembali hadir menemani Minamagi semua dalam program Budaya Belajar Sumba di Perempat RRI Bandar Lampung. Dan salam hangat ya untuk sahabat pendengar yang saat ini bergabung melalui siaran relay atau juga kita siarankan langsung oleh RRI Palembang, RRI Sungai Liat, RRI Jambi dan juga RRI Bengkulu. Gimana nih kabarnya pendengar semuanya? Semoga kita tentu diberikan kesehatan dan juga tentu kebahagiaan ya. Dan sahabat budaya, Indonesia ini memang kaya sekali ya, di mana setiap daerah tentu ini punya tradisi, kesenian, bahasa dan juga cerita ya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentunya ada tradisi yang mungkin sangat akrab ya bagi masyarakat setempat, tapi ternyata gitu ya belum banyak yang dikenal oleh masyarakat di daerah lain. Dan siang hari ini kita akan berkunjung gitu ya secara imajinatif tentunya ya ke salah satu wilayah di Lampung, tempatnya ini di Sekala Barak ya, di Lampung Barat. Dan Minamwagi, kalau nggak dengar kata sekura gitu ya, tentu yang langsung terbayang ini mungkin wajah yang bertopeng gitu ya, bertopeng-topeng bentuk unik atau juga pakaiannya yang warna-warni gitu, suasana ramai dan juga mungkin gelak tawa di tengah pesta rakyat ya. Dan ya itulah salah satu tradisi budaya Lampung yang tentunya menarik banget ya untuk kita kenal lebih dekat, yaitu apa kalau bukan tradisi sekura. Dan Minamwagi, pesta sekura ini tentu biasanya gitu ya begitu lekat dengan suasana setelah hari raya Idul Fitri, di mana masyarakat berkumpul silaturahmi, menyaksikan penampilan para sekura dan juga menikmati kemeriahan yang menjadi bagian dari kehidupan budaya setempat ya. Dan kayak gimana gitu ya tradisi ini bisa tumbuh di tengah masyarakat Sekala Barak gitu ya, apa maknanya aja bagi masyarakat Lampung, pokoknya di siang hari ini kita akan obrolin dalam Budaya Belajar Sumba siang hari ini. Dan Minamwagi, kita pokoknya gak lupa, kita juga dirilai ya oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Dan sudah terhubung bersama saya tentunya narasumber yang dekat dengan tradisi yang akan kita bahas ya di siang hari ini. Beliau adalah Bapak Endang Guntoro Cangko. Beliau adalah seorang pelaku budaya sekura di Sekala Barak. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah, muayyan.
0: Alhamdulillah, muayyan. Ya, baik. Terima kasih banyak nih Bapak Endang sudah bersedia tentunya bersama kami Perempat RRI Bandar Lampung menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya, Pak.
1: Iya, baik.
0: Baik, dan tentunya kita juga akan ngobrol santai gitu ya. Saya ingin mengajak juga tentu Bapak bercerita tentang sekura gitu. Mungkin bukan hanya dari sisi sejarah dan maknanya aja, tetapi juga pengalaman nih dari Bapak Endang sendiri selaku pelaku budaya tentunya ya. Baik, dan Pak, kita kan mungkin menyebut sekura gitu ya, mungkin masyarakat langsung membayangkan orang-orang yang memakai topeng dengan berbagai bentuk dan juga karakter. Sebenarnya nih Pak Endang, tradisi sekura ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan gak sih Pak tradisi ini kepada orang yang mungkin baru pertama kali ngedengernya gitu Pak?
1: Oh iya, baik. Sebelumnya saya buka dulu ya. Robikum neropikum, robikum solo ala. Assalamualaikum, ya mana kampung indah. Tabi pun.
0: Iya pun.

0: dari kekayaan budaya Indonesia yang harus kita jaga bersama. Jadi Skura ini tumbuh dan hidup di masyarakat Bumis Kalawa. Di dalamnya ada nilai sejarah, ada identitas, ada kegembiraan di sini. Ada karena dia pesta budaya ya. Dan ada silaturahmi dan semangat gotong royong. Jadi kalau menurut sejarah ya. Tadi kan mbaknya tanya tentang sejarah. Uwo apa mbak ini panggilnya?
1: Boleh mbak juga boleh, uwo juga boleh.
0: Jadi kalau kita menelusuri sejarah awalnya dalam tradisi tutur masyarakat, Skura itu dikaitkan dengan masa skala prakuno yang berada di kawasan lereng Gunung Sagi. Jadi kalau kita bicara Skura, kita akan dibawa ke sejarah tentang skala prakuno. Dalam kisah yang diwariskan secara turun-temurun, pada masa itu dikenal penguasa terakhir dari kerajaan skala prak itu bernama Ratu Skomong. Untuk apa lidah Indonesianya kita sebut Skarmong lah ya. Kalau bahasa Lampungnya Skomong. Kemudian apa namanya diceritakan di sekitar abad ke-13 itu datang empat mumpu dari arah Pagaruyung yang membawa ajaran Islam ke wilayah skala prak ini. Yang di sini ini di skala prak ini saat itu dipimpin Skarmong, satu Skarmong itu menganut ajaran animisme Hindu Bhairawa yang menyembah sebuah pohon yang namanya Melasa Kepapang. Tapi karena kita bicara masalah Skura, kita enggak ke sejarah itu ya. Jadi pada masa itu menurut cerita yang diwariskan, kalau cerita orang Lampung ini ya, Lampung ini masuk Sumatera, kita itu lemahnya di tulisan. Jadi cerita itu dari mulut ke mulut. Jadi kami itu diceritakan oleh nenek moyang kami dulu, oleh kakek-kakek kami dulu, dari secara lisan. Jadi kami menerima cerita itu secara lisan. Pada masa itu tidak semua apa namanya pengikut dari Ratu Skamong ini mau ikut ajaran Islam yang dibawa oleh empat umpu. Tapi ada sebagian yang tetap setia dengan Ratu Skarmong di masa kerajaan skala prak kuno. Jadi singkat ceritanya, dalam masa itu terjadilah perang yang disebut dengan Perang Skala Prak. Nah, disinilah berawal kisahnya Skura. Dikisahkan kita pihak-pihak yang berhadapan itu sebelumnya memiliki hubungan persaudaraan. Penggunaan penutup wajah dan topeng ini dikaitkan dengan keadaan ketika mereka harus saling berhadapan dalam konflik itu. Jadi untuk tidak saling kenal dalam bentrok peperangan, saling gontok-gontokan bunuh-bunuhan, tentu mereka tadinya bersaudara dan sekarang harus perang, tentu enggak akan jadi perangnya.
1: Iya.
0: Mereka menutup wajah. Kalau orang Lampung itu menyebutnya Skura. Jadi Skura itu berarti penutup wajah.
1: Penutup wajah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah apa namanya perang ini, apa namanya mereka menggunakan penutup wajah atau Skura menggunakan Skura kayu atau penutup wajah topeng dari kayu, dibuat dari kayu. Nah, dari masa peralihan itu berdiri kerajaan adat Paksipa Skala Prak, kerajaan Paksipa Skala Prak. Yang tentu kalau masyarakat Lampung mengenalnya dengan Paksian Belungu, Paksian Pernong, Kepaksian Jerupa, dan Paksian Lapadiwai atau Kepaksian Pejalan Diwai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sejarah Skura itu berkaitan erat dengan sejarah panjang dari Skala Prak. Yang kami meyakini Skala Prak itu adalah asal usul dari suku bangsa Lampung.
1: Oke, baik. Berarti menarik banget gitu ya Pak. Berarti memahami sebuah tradisi ini tentu kita juga perlu mengenal masyarakatnya dan juga perjalanan sejarahnya bisa sampai terbentuknya tentunya ya Pak Endang ya. Baik.
0: Iya.
1: Dan selama ini Skura ini kan sangat dikenal nih Pak dengan tradisi yang meramaikan suasana setelah Idul Fitri ya. Mengapa nih Pak tradisi Sekura ini begitu dekat dengan momen Lebaran gitu ya? Ada nggak sih Pak makna perayaan Sekura?

0: bagi masyarakat setelah menjalani ibadah puasa Ramadan, Pak?
1: Oh ya, jadi masih berkaitan dengan sejarah panjang yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi itu sejarah awal dari Skura dan runtuhnya kerajaan skala berat kuno yang menganut ajaran animisme, yang menyembah belasah kepapang, dan kalahnya kerajaan skala berat kuno, terbunuhnya Ratu Skarmo, ditandai dengan berdirinya kerajaan Paksipak skala berat, dan ditandai dengan masuknya Islam ke bumi Lampung. Seiring perjalanan zaman, perayaan ini masuk di era Islam. Artinya skala berat yang menganut animisme sudah beralih ke era Paksipak skala berat yang menganut ajaran Islam. Jadi di dalam era Islam ini, peperangan melawan hawa nafsu yang dijalankan selama satu bulan penuh di Ramadan itu, perayaannya, kegembiraannya dirayakan melalui pesta budaya, yaitu pesta budaya Skura. Nah, jadi masyarakat itu saling mengunjungi dari satu pekon ke pekon lainnya, mereka berkumpul bersilaturahmi, saling memaafkan, dan mereka mengadakan pesta budaya, yaitu pesta budaya Skura. Karena kemarinnya mereka sejarah Skura itu masih ada di memori mereka, mereka menggunakan sejarah ini masuk ke era Islamnya, itu menggunakan penutup wajah yang menggunakan dalam pesta budaya kemenangan. Kalau itu sejarah panjangnya itu perang dan kemenangannya terbentuk Paksipak skala berat, di masa Islam setelah perang melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh, perayaannya itu pesta budaya Skura.
0: Di
1: masa ini, karena mungkin orang sudah mulai malas membuat Skura dari kayu, atau apa namanya, proses membuat Skura dari kayu itu lama, maka ada kreasi baru, yaitu Skura betik. Kalau Skura betik itu menggunakan semua kain dan penutup wajahnya, Skuranya menggunakan kacamata hitam. Jadi ada perkembangan-perkembangannya. Jadi Skura itu akhirnya ada dua. Ada Skura Kama dan ada Skura Bekti. Di dalam pesta budaya Skura di masa Islam. Jadi perayaan ini panjang sekali. Jadi dari abad ke-13 sampai dengan hari ini masih lestari. Jadi ada fase-fase perkembangan yang panjang sekali. Yaitu Skura yang perang skala berat, dan Skura di masa era Islam itu merayakan kemenangan setelah melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh, ajang silaturahmi, saling memaafkan, dan timbul Skura betik sebagai kreasi baru di sini.
0: Baik, jadi Skura betik ini termasuk Skura yang mungkin udah modernnya sekarang gitu ya, Pak ya? Betul. Karena memang kalau kita pikirin gitu ya, setelah sebulan menjalani Ramadan, tentu momen berkumpul dan juga bersilaturahmi ini memang tentu terasa lebih istimewa ya. Dan juga tentu tradisi Skura ini menjadi salah satu cara juga ya untuk masyarakat ini bisa merayakan kebersamaan itu berarti ya, Pak Endang ya.
1: Iya, betul tadi.
0: Dan Pak Endang, kan ada ya masyarakat yang mungkin hanya melihat kemeriahan Skura ini cuma dari foto ataupun juga video aja di media sosial, termasuk saya nih ya Pak, karena saya belum pernah melihat langsung nih prosesi Skura seperti apa. Kalau mereka datang nih Pak, kira-kira ke sebuah pesta Skura di Pekon nih, suasana seperti apa sih Pak yang biasanya mungkin bisa mereka temui? Apa yang membuat suasana itu bisa terasa khas nih Pak bagi masyarakat skala barat nih Pak?
1: Baik, skala berat, bukan skala barat.
0: Ya, skala berat. Skala berat.
1: Jadi sejarah panjang Skura ini enggak mulus, selamanya mulus dari abad ke-13 sampai sekarang itu enggak mulus, ada fase-fase perkembangannya, Pak. Jadi saya mungkin bisa runutkan fase-fase perkembangan Skura ya. Jadi ada masanya pesta budaya Skura ini, ada masanya di masa masuknya modernisasi, di masa masuknya era masuknya HP, alat komunikasi telepon gitu, masuknya listrik ke skala berat, ada masalahnya itu ada pesta budayanya, tapi skuranya, peserta yang menggunakan skuranya tidak ada. Hanya ada pada saat panjat pinang atau cakap buah di jam-jam 2 sore, jam-jam 3 sore. Jadi pasal ini yang mengkhawatirkan kami. Yang saya ingin ceritakan sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ini tantangan bagi kami sebagai putra asli Skalabra dan yang mencintai budaya ini. Ini sangat mengkhawatirkan akan hilangnya budaya ini. Ada sekura di tiap pekon 1-7 sawal itu, tapi sekuranya nggak nampak yang menggunakan topeng sekura kayu dan menggunakan sekura betik yang dari kain. Pada masa itu kami membentuk namanya Dewan Sekura yang merupakan perwakilan dari penanggung jawab dari pekon-pekon penyelenggara sekura. Sudah banyak sekali yang kami lakukan untuk bisa membangkitkan kemeriahan sekura ini, pesta budaya ini lagi. Artinya personil yang ikut sekura itu kami berusaha untuk bisa meramaikan pesta itu lagi, bukan hanya pasar. Karena di dalam pesta budaya sekura itu UMKM itu bergerak dan para pelaku-pelaku yang kreasi untuk menjual-jual produk-produk itu ada di situ. Dan ada masa itu yang hanya ada pasarnya saja, sekuranya nggak ada. Nah, akhirnya ketemu trik yang sampai hari ini berhasil, yaitu sekura ngelimo. Jadi sekura ngelimo ini hal yang tabu dilakukan sekura sebelum terjadinya sekura ngelimo, karena kami balikkan posisinya. Artinya gini, dulu orang untuk pergi ke pesta sekura itu berusaha untuk tidak dikenal orang. Saya nih sama mbak ini akan sekura ke kampung tetangga, ke desa tetangga. Saya berdua ini berusaha untuk kita berdua ini gak saling kenal. Jadi saya ini dari mana dan siapa. Ini yang dilakukan dulu. Dan gak boleh ngelimu. Ngelimu itu artinya nyampah. Dan di masa fase kurang ngelimu, kami itu membalikkan kondisi itu. Kita harus berangkat berombongan, satu pekon, dan kita membawa limu. Dan kita harus berusaha untuk dikenal orang bahwa saya dari pekon A. Nah, kami balikkan ini untuk bagaimana skura, pesta budaya sekura ini menjadi suatu sajian yang kembali rame dengan ruhnya yang pada apa namanya, intinya adalah ajang silaturahmi dan kemeriahan, kegembiraan setelah kemenangan kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, waktu itu kami ditentang oleh tokoh-tokoh adat. Dewan-dewan sukura bentukan kami itu ditentang oleh tokoh adat karena ini tabu, nggak boleh ngelimu. Dan ini bukan tradisi yang sebetulnya. Tapi kami berpatokan bahwa sekura adalah ajang silaturahmi dan ajang kemeriahan. Jadi boleh kita rubah formatnya, tapi tetap dengan role yang betul. Nah, jadi inilah kebangkitan sekura dari 2017. Kalau Mbak sebut tadi, bagaimana suasana di dalam pesta budaya sekura itu? Apa sih yang bisa digambarkan dalam pesta budaya sekura? Ini di pasir-pasirnya seperti ini. Sebelum 2017, itu orang datang ke dalam pesta budaya sekura tanpa diundang, datang dan berusaha untuk tidak dikenal. Orang datang dengan kegembiraan, pakaian sekura, baik mau sekura kama ataupun sekura petik. Di masa 2017 sampai hari ini, kita datangnya rombongan dengan membawa bendera kebesaran pekon atau desa masing-masing. Misalnya saya dari pekon Canggu, saya bawa bendera. Nama kami itu ada dikenal dengan HRK Canggu. Saya dulu ingat betul, saya buat bendera spanduk besar bertuliskan HRK Canggu. Dan kami masuk ke pekon penyelenggara di pertama nyampe di situ, kami tidak menggunakan sekura, tidak menutup wajah. Kami berkeliling membawa bendera kebesaran kami, berusaha untuk dikenal. Mungkin apa istilahnya, kami absen lah, hadir di situ. Dan setelah putaran kedua, baru kami menggunakan atribut sekura, baik sekura kama maupun sekura bukti, dan membawa limu. Karena syukuran rombongan itu biasanya 3-4 kali berputar di Pekon itu. Nah, di dalam pesta budaya ini kami berusaha dikenal dan istilahnya kami itu disambut. Selamat datang gitu. Rombongan syukuran dari Canggu gitu, dari teman-teman penyelenggara syukuran Pekon lain. Mereka menyambut kami. Apa tujuannya? Agar saat kami menyelenggarakan pesta budaya Sukura, mereka datang balas dengan rombongan besar dan membawa limo juga. Dan trik ini berhasil sampai hari ini. Dari 2017 itu penyelenggara Sukura dari 6 sampai 7 pekon saja, di 2019 itu naik sampai 32 pekon. Dan kemarin saya lihat di 2015 2025 itu mencapai 62 pekon. Itu perkembangannya luar biasa. Betul. Dan pesta budaya Sukura itu betul-betul menjadi ajang silaturahmi yang saling di dalamnya kita mengenakan topeng Sukura maupun Sukura betik maupun Sukura kama, dan di dalam situ itu orang itu bersaudara. Minak wari semua, bermakmapan, saling ber apa namanya bersilaturahmi, karena enggak selamanya kita di dalam satu tahun itu apakah bertemu atau enggak, tapi di dalam pesta itu kami bertemu. Gambarannya seperti itu. Dan perkembangan di sejak Sukurang Limo ini dari 2017 sampai hari ini itu berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan, terhadap UMKM yang di misalnya yang berjualan misalnya makanan bakso aja ya, yang biasanya penghasilan mereka nggak sampai 1 juta per hari, di dalam satu perayaan pesta budaya Sukura itu bisa mencapai 3-4 juta penghasilan bersih mereka per hari. Jadi ini berdampak besar untuk perekonomian daerah.
0: Berarti memang di balik acara daerah juga tentu ada roda perputaran ekonomi juga berarti Pak Endang ya.
1: Tentu, karena kita mengarahkannya ke sana. Jadi bukan hanya kita melestarikan budaya, tapi harus ada dampak-dampak positif yang dirasakan masyarakat langsung.
0: Baik. Dan tentu dari obrolan kita juga kita bisa melihat ya bahwa memang tradisi Sukura ini memang tidak bisa ya Pak lepas dari kehidupan masyarakat yang menjaganya. Di mana di dalamnya juga tentu ada kegembiraan, ada pertemuan antar keluarga, ada juga warga yang berkumpul-kumpul, dan juga tentu ada tradisi yang memang harus dikenalkan tentunya ya Pak dari generasi ke generasi berikutnya. Dan minum lagi saya juga ingin menyapa nih karena kita juga didengarkan oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi, dan juga Bengkulu. Jadi untuk Minamwagi mungkin yang ingin ngobrol-ngobrol gitu ya tentang tradisi Sukura dengan Bapak Endang, boleh silahkan. Yang pengen bergabung ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Mungkin yang ingin nanya langsung dengan Bapak Endang Guntoro Canggu ini selaku pelaku budaya Sukura di skala berak dengan obrolan kita di siang hari ini yaitu tradisi Sukura sebagai warisan budaya Lampung. Dan minam lagi, kita juga tentu karena Bapak ini kan termasuk pelaku budaya gitu ya Pak ya, tentu Bapak punya banyak pengalaman nih ketika tradisi ini berlangsung di tengah masyarakat. Apa nih Pak pengalaman yang paling berkesan mungkin bagi Bapak ini selama terlibat dalam kegiatan Sukura Pak?
1: Baik, jadi pengalaman yang paling berkesan dan akan menjadi ingatan baik saya pribadi maupun untuk teman-teman yang pelaku Sukura lainnya dan yang akan kami warisi budaya ini, membangkitkan kembali marwah Sukura ini dari Sukura yang hanya pasar dan kembali ke marwahnya yaitu Sukura dengan konsep Sukura Ngelimo tadi. Ini perjalanan panjang yang cukup berat kami pikirkan bagaimana kembali membangkitkan orang untuk bisa kembali mencintai budaya Sukura. Karena tantangannya menghadapi arus globalisasi dan modernisasi ya. Tantangannya besar sekali. Jadi orang itu menggunakan alat transportasi, mobil, motor. Kalau dulu kami Sukura itu dari Pekon berjarak 10 kilo, itu kami jalan kaki. Sekarang itu sudah mudah banget. Pakai motor, pakai mobil, pakai angkutan umum. Kalau dan dulu untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman kita di desa lain itu harus saling ayo silau, harus datang langsung. Sekarang harus nggak perlu, kita sambil rebahan aja di rumah lewat telepon. Jadi tantangannya ini luar biasa. Perpindahan skura itu, karena ini sekarang di era sekarang, sampai 60-an penyelenggara per pekon, itu tentu nggak akan bisa kita. Di dalam satu pekon itu ada lebih dari 5 atau 10 pekon penyelenggara. Kalau kita datangi semua, nggak mungkin akan bisa kekejar. Tapi karena kita satukan di era yang modern seperti ini, dan budaya kita terus lanjutkan, ini memudahkan apa namanya perpindahan kita. Jadi kita mengisi dalam satu pekon, di misalnya di Dua Sawal, itu ada 7 penyelenggara pekon. Kita akan berbalas tadi dengan sekurang limu, karena kita berharap pekon kita akan dikunjungi orang juga nanti. Nah, kita harus berpindah 1 jam di pekon ini, 1 jam di pekon ini, tentu menggunakan apa namanya kendaraan. Nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki seperti dulu. Jadi modernisasi kita sikapi, kita bijaki, kita apa namanya, kita satukan dengan apa namanya ada tradisi yang akan menjadi warisan kebanggaan kita kepada generasi yang akan datang. Dan tentu ini kami warisi kepada generasi-generasi yang akan datang mulai dari sekarang. Anak-anak sudah kami ajak untuk ikut dalam pesta budaya. Jadi pengalaman-pengalaman ini menjadi sejarah yang gak akan terlupakan bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman yang membentuk Dewan Sekura waktu itu.
0: Baik. Dan kalau kita ngelihat gitu ya Pak, di lapangan tentu prosesnya ini kan luar biasa gitu ya Pak, bisa sampai acara ini dihadiri diadakan sampai 60-an pekon berarti ya Pak ya. Nah biasanya siapa aja nih Pak yang terlibat dalam persiapan kegiatan itu? Bagaimana nih masyarakat, para pemuda dan juga tokoh setempat nih Pak bisa bekerja sama agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan meriah Pak?
1: Baik, jadi penyelenggara utama itu pekon. Jadi kalau disebut, kalau kita boleh sebut umumnya Karangga Tarunanya lah ya, pekon. Jadi Muli Menganai, jadi yang bergerak itu Muli Menganai, tentu didukung oleh tokoh-tokoh adat, karena di Skala Brak itu, di Paksipak Skala Brak itu, di setiap pekon itu dipimpin oleh raja-raja Jukuan. Dari dalam satu suku, dalam satu juku itu dipimpin oleh raja Jukuan yang strata ke bawahnya, setiap nyawa di Skala Brak itu ada kedaunya kata orang, ada pemimpinnya. Jadi satu raja itu memimpin beberapa strata di bawah, ada 7 strata. Jadi setiap Muli Menganai perpekon penyelenggara itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pesta budaya di pekon mereka masing-masing, tentu didukung oleh pemerintah pekon dan didukung oleh tokoh-tokoh adat, raja-raja Jukuan tadi. Dan tidak akan bisa diangkat sendiri oleh Muli Menganainya kalau tidak dibantu oleh masyarakat pekon. Sifatnya iuran perpekon untuk pembiayaannya. Tapi di 2021 itu sudah ada support dari pemerintah daerah, support berupa pembiayaan, walaupun tidak tapi ada apa ya, ada peran lah dari pemerintah daerah, support pembiayaan. Kalau nggak salah sekitar 2,5 juta, walaupun 2,5 juta itu hanya untuk satu batang pinang, tapi itu sangat luar biasa bagi penyelenggara sekura di pekon-pekon. Di semua pekon penyelenggara masing-masing diberikan support pendanaan di setiap pesta budaya sekura. Dan sisanya Muli Menganai pekon, karang terunanya tadi, itu menghimpun dana dari masyarakat pekon dan mencari sponsorship. Yang sekarang itu seperti yang saya sampaikan tadi, di era sekarang tentu kita harus antara budaya dan apa yang terjadi di era sekarang ini, kita harus sesuaikan. Tentu kita ada pelibatan-pelibatan sponsor dari luar yang membantu pesta budaya sekura. Dan pelaku yang di dalamnya itu nggak ada batasan. Artinya pesta itu nggak ada undangan. Mereka datang sendiri, hanya sifatnya pengumuman. Kalau kami hanya, kalau kami akan menyelenggarakan pesta budaya di 3 Sawal misalnya, di Pekon Canggu, orang akan menentukan jadwal bahwa kami akan datang di situ dengan bersekura. Dan karena itu di hari raya, kunjungan wisatawan itu biasanya dimulai dari 3 Syawal. Tiga Syawal, karena orang pasti berhari rayanya di kampung masing-masing dulu kan. Betul. Dari luar-luar daerah itu biasanya hadir di 3 sampai di 7 Syawal. Jadi siapapun boleh terlibat di dalamnya, tapi penyelenggara utama itu adalah Mulai Ma'anet.
0: Baik, jadi ramainya ini di tanggal 3 sampai 7 Syawal berarti ya Pak?
1: Kalau ramenya tetap rame dari apa namanya 1 sampai 7 Syawal, tapi kunjungan dari luar itu biasanya ya biasanya di 3 sampai 7 Syawal. Iya,
0: sampai 7 Syawal. Baik, berarti menarik banget, berarti keterlibatan ini banyak orang tentunya di dalamnya ya, Pak ya. Dan juga tentu ini mengingatkan kita bahwa ada semangat peguai jejama gitu ya, berarti bekerja sama untuk kepentingan bersama tentunya. Baik. Dan Bapak Inang, pernah enggak sih Pak ngalamin situasi gitu ya ketika generasi muda ini menunjukkan ketertarikan yang besar nih Pak terhadap Sekura? Mungkin misalnya pengen ikut tampil gitu ya, belajar membuat topeng, atau juga mungkin terlibat dalam persiapan acara. Bagaimana nih Bapak Inang melihat semangat anak-anak muda sekarang nih dalam menjaga tradisi ini ya Pak?
1: Baik, jadi ini menarik pertanyaannya, dan saya akan bercerita bagaimana kami secara atau apa namanya secara tidak langsung mengkompetisikan Sekura antar pekon, sehingga Sekura itu bergerombol berombongan dan membawa atribut masing-masing dengan tertibnya masuk ke pekon penyelenggara secara bergantian. Karena di dalam pekon penyelenggara itu disediakan tempat sekretariatnya yang didirikan panggung, dan ada batasan berupa batasan batas yang menjadi tempat atraksi. Jadi masing-masing pekon yang datang itu diberikan kesempatan untuk beratraksi dan menunjukkan bahwa atau berbicara di atas panggung berpromosi bahwa kami akan menyelenggarakan pesta budaya Sekura di beberapa sawal, datang ke sana, kami tunggu gitu. Itu diberi kesempatan oleh penyelenggara biasanya. Jadi di era sekarang secara tidak langsung kami mengkompetisikan. Jadi kenapa saya sebut secara tidak langsung? Zaman sekarang itu karena generasi muda itu pegang gadget semua kan?
0: Betul.
1: Dan punya media sosial semua, baik Instagram, TikTok. Nah, dan kami waktu itu di khususnya saya sebut pekonnya, pekon Canggu, pekon Geringan, pekon Kota Besi, itu membuat seragam, membuat apa namanya, membuat kaos, t-shirt yang ada logo pekonnya, ada gambar Sekuranya, sehingga Sekura itu seragam, rombongan itu seragam. Nah, terus kami membuat player-player atau video ajakan yang di-share ke media sosial. Nah, ini yang secara tidak langsung berkompetisi. Akhirnya pekon-pekon itu membuat seragam masing-masing. Membuat seragam dan berusaha dong untuk bagaimana biar seragam kami lebih bagus dari pekon lain. Dan berusaha membuat player video yang kami share di media sosial itu, dibantu oleh teman-teman di pariwisata, dinas pariwisata itu menautkan, di share juga di medsos mereka, player ajakan dan video ajakan yang juga ini menjadi kompetisi. Bagus-bagusan player, bagus-bagusan video ajakan. Jadi ini yang menarik untuk peserta-peserta pemula yang kemarinnya mereka ogah-ogahan untuk ikut pesta budaya Sekura menjadi tertarik saat mereka pulang kampung. Betul. Karena rata-rata mereka ini kan mereka berada di luar barat, di sekolah di Bandar Lampung, di Jakarta, di Jogja, di mana-mana. Dan momen pulang ini mereka momen rindu dengan Sekura, karena player tuh kami sebar satu Ramadan tuh sudah mulai nyebar. Jadi rasa ingin pulang itu udah semakin kuat. Jadi ini yang menarik di era sekarang ini. Kalau dulu susah sekali untuk mengajak anak muda untuk apa namanya? Generasi muda nih untuk terlibat. Betul. Karena mereka kan orang kota nih, pulang kota nih, anak-anak kampung tapi ke sekolah di kota. Pengen dilihat wajahnya yang ganteng, yang cantik itu. Nggak kelihatan dong kalau pakai Sekura. Ini susah. Nah sekarang mereka pakai Sakura, dibuka shoppingnya Sakura selfie dan di-share di medsos. Mm-mm. Jadi kebanggaan mereka. Jadi itu tadi keterlibatan kita satukan apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Mm-mm. Ada medsos, kita kaitkan dengan budaya-budaya kita.
0: Betul. Berarti lumayan membantu sekali berarti ya Pak, media sosial ini, di mana per satu Ramadan berarti udah mulai gencar berarti ya promosi, yeah, untuk acara dari Skala Bahasa Sakura sendiri ya. Baik, dan tentu juga senang sekali kalau memang generasi muda ini bisa ikut terlibat gitu ya Pak, di mana sebuah tradisi tentu akan lebih mudah bertahan ya, jika memang anak-anak muda ini nggak cuma hanya nonton aja berarti, tapi juga tentu ikut datang gitu ya, dan juga tentu ikut masih menjadi bagian dari pelestariannya. Baik, dan Pak Ina, kalau kita kaitkan juga nih Pak dengan kehidupan masyarakat Lampung sekarang nih Pak, bagaimana tradisi Sakura ini bisa menjadi ruang nih Pak untuk mempererat hubungan antar warga, baik mungkin yang tinggal di Pekon maupun juga keluarga yang pulang dari perantauan nih Pak saat Lebaran Pak.
1: Baik, jadi sesuai tujuannya memang ini ajang silaturahmi kan. Jadi tujuan utama di pesta budaya Sakura di zaman Islam di dari zaman Persipa ini, tujuan utamanya adalah silaturahmi, merayakan kemenangan setelah kita melaksanakan satu bulan puasa. Dan silaturahmi itu biasanya memang diselenggarakan di Idul Fitri. Nah, jadi tujuan utamanya itu. Jadi mempererat silaturahmi itu memang tujuan dari pesta budaya Sakura ini. Di setiap pekon penyelenggara wajib bagi setiap rumah itu menyediakan sajian makanan, wajib setiap pekon, siapapun juga walaupun nggak kenal yang masuk ke rumah mereka, syaratnya melepaskan Sakura, mereka bisa dikasih makan, minum, kopi dan sebagainya. Jadi pekon penyelenggara itu siap pagi-pagi subuh itu ibu-ibu itu sudah masak nasi banyak dengan lauk yang banyak dan sudah siap untuk menyambut tamu seberapa banyak pun itu. Bahkan di jam-jam 1, jam 2 itu ada yang kehabisan nasi. Harus mengambil dari tetangga yang masih ada nasi itu. Karena saking banyaknya tamu yang datang. Dan jadi jangan takut orang datang ke pesta budaya di dalam pokon itu nggak makan. Nggak ada, walaupun banyak jualan juga di bawah. Tapi untuk yang teman-teman dari luar biasanya nggak tahu kalau ada sajian makan, mereka makan tentu akan juga berpengaruh ke penghasilan dari teman-teman UMKM. Jadi betul, itu. Jadi kalau untuk bagaimana mempererat persaudaraan silaturahmi, ya tujuan utamanya memang ke situ, Mbak.
0: Baik, berarti memang momen ini bukan hanya menjadi ajang hiburan aja ya Pak, tetapi juga tentu kesempatan nih untuk bisa kembali mungkin bertemu keluarga gitu ya, menyapa tetangga dan juga tentunya memperkuat hubungannya yang mungkin selama ini jarang terjadi karena kesibukan, apalagi mungkin yang tim perantauan gitu ya, ketika pulang kampung cuman di rumah aja, bisa menjadi ajang untuk silaturahmi, ketemu sama teman-teman lama juga berarti ya Pak ya. Baik, dan Pak kalau bagaimana nih kita mengenalkan makna Sakura nih Pak kepada anak-anak, supaya mereka gak cuma mengenal topengnya ini sebagai sesuatu yang lucu atau menarik aja, tetapi juga tentu memahami nilai budaya dan kebersamaan yang ada di baliknya Pak.
1: Jadi secara sederhana itu tadi disebutkan bahwa makna Sakura ini sebagai ajang kegembiraan setelah kita melaksanakan kemenangan setelah kita berpuasa Ramadan selama satu bulan penuh. Namun makna Sakura itu tidak hanya berhenti pada perayaan pesta Sakuranya saja. Dalam tradisi masyarakat Bumi Skala Bahagi, Sakura menjadi itu tadi simbol kegembiraan, kebebasan berekspresi, bagaimana mereka mengekspresikan diri, mau menjadi Sakura betik yang karakternya karakter yang beringas, yang apa nama Sakura kamak maksudnya, yang karakternya beringas, karakternya yang menggambarkan sifat buruk di muka bumi ini, atau menjadi Sakura betik yang lemah lembut dan tampil dengan keindahannya. Silaturahmi dan kebersamaan itu makna yang paling dalam dari penyelenggara Sakura ini. masyarakat berkumpul setelah Idul Fitri, saling mengunjungi, saling memaafkan. Kemudian melalui cakak buah di penghujung nanti, kita juga melihat nilai gotong royong atau pegawai jejama. Karena untuk mencapai puncak final, atau puncak buah itu sendiri, para peserta harus saling bergotong royong, pegawai jejama, saling membantu, saling bekerja sama. Jadi bagi saya, makna Sikura itu bukan hanya sekedar memakai topeng, mengubah penampilan, lucu atau serem, tetapi bagaimana tradisi ini menjadi ruang untuk merawat persaudaraan kita, mengekspresikan kegembiraan, dan menjaga identitas budaya. Yang ini yang lebih pastinya ini, menjaga identitas budaya dari masyarakat bumi Sikalawa. Karena Sikura ini juga menjadi, sejak 2017 itu menjadi ikon utama dari Festival Budaya Sikalabra, sehingganya membawa Festival Budaya Sikalabra itu masuk dalam karisma event Nusantara sampai 4 tahun berturut-turut, satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung waktu itu. Walaupun sekarang juga ada Tubaba Art Festival, tapi waktu itu Festival Budaya Sikalabra satu-satunya yang bisa menembus ken sampai 4 kali berturut-turut.
0: Jadi sekarang kita juga tahu ya bahwa memang budaya ini selalu menjadi identitas sebuah daerah tentunya ya. Dan Pak Inang, menurut Bapak ini seberapa penting tradisi Sikura ini dikenalkan nih Pak kepada masyarakat di luar Lampung, seperti pendengar kita ya, karena kita juga didengarkan oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Jadi menurut Pak Inang seberapa penting nih Pak tradisi Sikura ini bisa dikenalkan kepada masyarakat di luar Lampung Pak?
1: Baik, jadi menurut saya ini sangat penting sekali. Sikura dikenalkan kepada masyarakat di luar Lampung, bahkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Karena Sikura ini bukan hanya milik masyarakat Lampung Barat, tetapi merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Apalagi Sikura Cakak Buah ini kan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTPI Indonesia pada tahun 2015. Jadi dengan semakin dikenalnya Sikura, masyarakat luar itu bisa memahami bahwa Lampung memiliki tradisi yang unik, memiliki sejarah panjang. Ini kaitannya dengan sejarah Sikalabra dari awal, dan kaya akan nilai apa namanya kebersamaan, silaturahmi dan gotong royong pegawai jejama. Kemudian pengenalan ini juga membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketika orang mengenal Sikura, mereka bisa tertarik datang langsung ke Lampung Barat, karena Sikura hanya ada di Lampung Barat. Menyaksikan pesta budaya Sikura, mengenal bumi Sikalabra itu secara utuh. Karena Lampung Barat itu, mungkin saya sebut begini, Anda belum sampai ke Lampung kalau belum ke Lampung Barat. Inilah tempat sebenarnya Lampung. Bukan meniadakan Lampung yang lain, tapi kami meyakini asal-usul suku bangsa Lampung dari sini. Jadi kalau Anda ingin mengenal Lampung, datang ke Lampung Barat, menikmati potensi wisatanya, dan ada keragaman budaya yang masih kental, masih ada sampai hari ini di tengah masyarakat. Dan tentu ada produk-produk UMKM yang saat ini juga menjadi penguat dari pesta budaya Sikura untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi yang paling penting, jangan sampai Sikura hanya dikenal dan menjadi tontonan yang hanya unik atau sekedar memakai topeng. Kita juga harus memperkenalkan sejarahnya. Jadi dulu saya ingat kata Menteri Pariwisata dulu, Sandiaga Uno, harus ada storynomiknya. Jadi harus bersejarah. Ketika kita melihat sesuatu, dia nggak ada narasi, sejarahnya itu nggak itu tidak akan menarik. Tapi kita melihat sesuatu yang simple, tapi ada storynomiknya, ini akan menarik. Jadi pengenalan sejarah diikuti dengan narasi sejarah, makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu harus ada. Jadi karena itu kita perlu memanfaatkan berbagai media, termasuk radio seperti ini sekarang ini. Walaupun secara jujur saya sampaikan, sudah banyak sekali orang yang tidak tahu radio kan. Televisi, media sosial, melalui festival budaya dan kegiatan promosi pariwisata. Jadi keterlibatan pemerintah daerah itu luar biasa dari terhadap bagaimana keberlanjutan dari sebuah kebudayaan. agar syukurannya dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkatan lokal, tidak hanya di tingkatan Lampung Barat, Lampung. Nah, jadi harapan saya ketika masyarakat di luar Lampung mendengar kata syukura, mereka bukan hanya mengenal topengnya, tapi juga mengenal bumi skala secara utuh, dan memahami bahwa di balik tradisi ini ada warisan sejarah. Bagaimana berangkat di syukura ini? Titik berangkatnya di mana? Identitas di dalamnya serta ada semangat kebersamaan masyarakat Lampung yang patut kita banggakan di dalam pesta budaya syukura ini.
0: Baik, dan kita sudah di penghujung acara nih Pak Indang. Mungkin terakhir nih, harapan terbesar Bapak Indang ini untuk masa depan dari tradisi syukura di skala berak ini, untuk kebudayaan masyarakat secara umum nih, apa harapan terbesarnya Pak?
1: Baik, jadi kalau harapan terbesar saya mungkin, ya kalau harapannya ya budayanya lestari dan terwariskan. Untuk masa depan syukura, tradisi ini tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi terus hidup, berkembang, dan diwariskan oleh generasi, diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi enggak, jangan sampai di generasi saya berhenti ini syukura. Saya ingin anak-anak muda Lampung Barat itu nantinya bukan hanya mengenal syukura dari cerita orang tua mereka, atau melihat melalui video-video yang di-share di medsos pada 2025-2026 misalnya. Tetapi mereka benar-benar terlibat, ikut bersyukura, dan memahami sejarahnya. Jangan sampai mereka hanya terlibat tapi tidak tahu sejarahnya. Dan kalau mereka tahu sejarahnya, mereka akan merasa bangga menjadi bagian dari budaya ini. Jadi kemudian saya berharap syukura ini semakin dikenal di tingkat nasional, bahkan nanti insya Allah sampai ke internasional, sehingga pesta budaya syukura ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata yang benar-benar menjadi unggulan di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Barat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Tentu dengan kunjungan wisata ini akan berpengaruh. Apa sih tujuan kunjungan wisata itu? Tentu akan berdampak pada perekonomian, kan? Jadi kalau kita benahi bagaimana untuk teman-teman penyelenggara syukura, kita bukan tanpa celah. Syukura ini banyak, ada beberapa yang oknum-oknum yang merusak dari penyelenggaraan ini. Setiap tahun kita mulai benahi seperti ini. Jadi ada oknum-oknum yang menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan tata titi adat, itu yang menyalahi aturan adat. Itu ini oknum, makanya ada keterlibatan TNI Polri yang kami libatkan di penyelenggaraan syukurannya untuk bisa menangkap orang-orang oknum yang bisa merusak pesta budaya itu. Jadi setiap tahun itu kami ada keterlibatan TNI Polri. Misalnya berpakaian, hanya berpakaian dalam saja, karena mereka berpakaian syukura ini kan menyalahi aturan adat. Tentu ini akan merusak budayanya. Jangan sampai nanti syukurannya tinggal dalam catatan yang memori mereka hanya mengingat syukura itu yang jelek-jeleknya. Biasanya lebih terekam yang jelek-jelek daripada yang bagusnya.
0: Gitu. Bagus aja. Jadi, ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Cangkok, karena kita juga sudah di penghujung acara nih. Pakainya kita kalau mau lanjut lagi waktunya nggak cukup ya Pak, kalau untuk satu jam, karena banyak banget tentunya tradisi syukura ini yang harus kita bahas ya. Baik, dan Minamwagi, terima kasih banyak untuk Minamwagi semua atau pendengar yang dirilai oleh Palembang, Sungai Liat, Jambi, dan juga Bengkulu, karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya untuk obrolan program Belajar Sumba di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Canggu selaku budaya syukura di skala berak ya, yang sudah tentu berbagi cerita dan juga pengalaman di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Endang.
1: Baik, jadi saya terima kasih juga, dan misalnya ada yang tertarik untuk menyaksikan pesta budaya syukura, datanglah ke Lampung Barat di 1-7 Sawal.
0: Baik, siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Canggu dan Minamwagi. Terima kasih banyak telah mendengarkan di Belajar Sumba di siang hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM, Suara Budaya Lampung.

Berno siang masih dengan Arpa Rahman. Demikian tadi di sana telah kita ikuti sama-sama untuk budaya belajar Sumba ya. Budaya belajar Sumba hari ini hari yang ke-10 untuk bulan Oktober 2026 ya. Untuk minggu depan tanggal 17 ya, itu dari RRI Bengkulu. Nanti tanggal 17 ya, budak. Tanggal 17 hari Sabtu itu dengan Kak Sophie Bengkulu ya untuk minggu depan ya. Belajar Sumbanya dengan RRI Bengkulu. Sementara kini pukul 14:14. Selamat siang menjelang sore di sana. Ada siang-siang jadi mungkin masih banyak yang sedang tidur terjah, tidur siang. Atau masih ada di perjalanan. Pokoknya macam-macam kesibukan tetap bersama kami di Perempat. Masih banyak informasi-informasi akan kami ketengahkan, informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang dangdutan kelak jam 3 di sana ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Tebang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita. Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah, Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur NTT yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri, kalang sendiri. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak itu pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang ada juga, taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu disuruh ini, bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mersia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya. Sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mersia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri, ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu adalah ya. Tolong diperhatikan.
2: Ya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya, iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya Bu ya yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya yang dulu.
2: Ibu yang duluan.

0: Demikian feature budaya kali ini dari
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
2: Baik, terima kasih masih ada sana dengan Dang Arap Araman yang pengenengkan siaran kami. Selamat bergabung, inilah Pro 4 Bengkulu ya, sampai nanti jam 15 dengan saya yang ndak dangdutan di sana. Kelak dak jam 3. Nah, di sana masuki usia lanjut, alah jadi jemet tuwo di sana dak. Sebagian orang mulai mengalami perubahan daya ingat. Rajin lupo di sana. Ah, gitu aja saya kuala ada juga sekali lupo nih di sana. Lupo kalau punya utang. Tidak sana bercanda di sana dak. Jadi kalau kita lah tuwo tu cak lupo meletakkan barang. Lupo namo seseorang. Tapi jangan apa ya, lupo namo bini di sana beribut gitu. Sapu penamo bini ke sapu dak kata kita. Ya, ini meleset gitu. Tapi kalau lupo namo seseorang jarang ketemu, sapu namo anak si anu tu kata kita, sapu dak. Misalnya ada orang mau cerita, aduh pesta minggu depan dak di situ misalnya. Aduh kata kita. Anaknya sapu gitu dak. Mungkin agak lah sering itu cek itu sana karena lah tua tadi dak. Atau kita ngeletakkan barang, kata kita di mana aku ngeletakkan jam tangan tadi dak, kemari terakhir ngeletak ini di mana dak. Wih kata anak gitu, mak ndek video jam tangan. Oh ya udah kata kita. Nah misalnya di sana dak. Nah kalau kita ngeceh salah dari sana, lupa nama seorang juga baca. Ini atau membutuhkan waktu lebih lama untuk ngingek suatu informasi. Kondisi ko dapat menjadi bagian dari perubahan normal akibat penuaan. Tapi tidak segala gangguan ingatan para lansia dapat dianggap wajar di sana. National Institute on Aging nyengecekan kalau lupa sekali-kali ini merupakan bagian yang umum. Biasa oh di sana kalau sekali-kali. Selama tidak sampai mengganggu kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari. Misalnya, lansia mungkin lupa hari atau tanggal tapi kemudian dapat mengingatnya kembali. Sesekali kesulitan menemukan kato atau kehilangan barang namun masih pacak menemukannya. Oh, kata ketiga dari situ. Yang perlu diperhatikan adalah waktu gangguan daya ingat terjadi semakin sering dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Kesulitan mengelola keuangan, berulang kali tersesat di tempat yang dikenal, tidak mampu mengikuti percakapan, atau sering kehilangan barang dan juga tidak dapat menemukan dapat menjadi tanda gangguan kognitif yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu kondisi yang dapat berada di antara perubahan kognitif normal dan juga demensia adalah Mild Cognitive Impairments ataupun MCI. Yang dapat terjadi pada kondisi ceko, seseorang mengalami masalah daya ingat ataupun kemampuan berpikir yang lebih besar dibandingkan orang lain seusianya. Nah, selengkapnya di sana, baca-baca di rri.co.id.

0: kita baca. Bunda F juga selalu membagi ilmu kepada kami.
1: Saya Maria Maya Florencia Pati, orang tua dari anak-anak sahabat Sukacita. Tentang seriusnya Bunda F, saya tahu persis dari awal beliau untuk bisa membuat literasi dikenal oleh anak-anak. Buku sangat sedikit, tapi Bunda F sangat konsentrasi sekali dan melihat anak-anak sangat bahagia untuk datang ke rumahnya setiap hari membaca buku. Itulah yang menyebabkan ia untuk lebih sering meminta bantuan donasi buku kepada teman-temannya supaya bisa terus meningkatkan usaha Rumah Baca Sukacita.
2: Tapi hujannya belum berhenti. Hujan semakin deras. Hari pertama
3: ada bersama anak-anak, saya dituntut untuk menjadi seseorang yang mereka sukai. Jadi saya hadir untuk memberikan kesan nyaman kepada mereka. Sangat berat itu saya alami awal-awal. Tetapi karena anak-anak tidak pernah memberikan penilaian kita secara fisik, secara apapun yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, hal ini menjadi hal yang menyenangkan. Kemudian menjadi ibu sekalipun bukan buat anak kandung saya sendiri, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Pertama kali yang menjawab keinginan saya ini adalah para suster SMCJ, kemudian hadir banyak relawan lainnya. Sampai dengan tahun 2017 ketika beberapa teman meminjamkan buku untuk buka lapak gratis, saat itulah saya diingatkan kembali ketika anak-anak datang untuk meminjam buku. Saya memutuskan untuk memulai yang saya sebut pertama sebagai rak baca karena bukunya sangat terbatas. Ketika saya sudah bertemu dengan teman-teman orang-orang pegiat-pegiat literasi itu, buku-buku mulai berdatangan, lalu saya beri nama rak baca berubah menjadi Rumah Baca Sukacita. Saya Evelyn Asli Sare. Di Rumah Baca Sukacita saya sering disapa Bunda F. Saat ini saya bergiat di

literasi bersama anak-anak itu adalah impian saya sejak dahulu. Jadi saya gemar membaca, saya mengalami pengalaman ketika sangat sulit sekali menemukan buku-buku bacaan. Selalu punya bahan bacaan itu datang dari tetangga sebelah rumah. Dan saya merasakan bahwa membaca buku itu hal yang hebat sekali. Kita tahu banyak hal. Saya kalau sudah punya uang banyak, saya mau beli banyak buku. Buku itu saya taruh di rumah supaya anak-anak bisa datang baca semau mereka, kapanpun mereka mau, kapanpun mereka mau. Buat semua mama-mama yang hebat di luar sana, saya mau mengucapkan selamat hari ibu. Ibu itu bukan tentang siapa yang merahimi dan melahirkanmu. Ibu itu juga orang yang mencintaimu dan menerima dirimu apa adanya, memberikan yang terbaik.

0: Selamat memperingati Hari Ibu. Perempuan berdaya, Indonesia maju.
1: Berendah Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Adi Sana, terima kasih masih bersama kami di Sigo di RRI Programa 4 Bengkulu. Dan tentunya Adi Sana, dan orang-orang mohon pamit dari ruang dengarnya. Udah saya ke kelak ada Mas Bagas di Pendo Sore sampai kelak jam 20 di Indonesia Barat. Kita langsung menantikan kumandang azan asar petang hari ke dengan nyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Islam.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana sama bagas. Untuk sesi petang Iko itu, kita akan mendengarkan Malam Rendut sampai pukul 17, lalu mendengarkan lagu-lagu Nusantara sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, selamat petang.
1: Selamat petang. Wesh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malah dangdut abang joget kita.
1: Apa kabar Bang Bagas?
0: Alhamdulillah bangku, habis asar ini. Abang di mana nih, aman?
1: Alhamdulillah baik ya, cuma cuacanya seperti mau gelap saja. Kalau di sana enggak ya?
0: Di sini alhamdulillah cerah, Bang.
1: Kalau di sini gelap seperti menjelang maghrib.
0: Waduh, baru jam segini sudah gelap.
1: Iya, kalau di rumah kalau tidak dinyalakan lampu seperti malam.
0: Wah, gelap-gelapan di sini berarti.
1: Iya, ya tapi nggak siapa kan Bang Bagas ya, itu semua sudah di apa namanya nih ujian dari Yang Maha Kuasa ya.
0: Betul.
1: Jadi kita harus bersabar, tabah, menghadapi segala cobaan, dan selalu berdoa semoga cepat berakhir gitu ya.
0: Amin, amin.
1: Jadi lagunya nih Bang Bagas.
0: Apa tuh? Lagu dangdut nih?
1: Orang biasa dari Zul Anggara.
0: Orang biasa dari Zul Anggara.
1: Mengapa kau tak turut saja?
0: Asik.
1: Kehendak orang tuamu. Dibandingkan aku hanya anak desa.
0: Wes, tepuk tangan dulu. Keren sekali suaranya ternyata. Mantap, Bang.
1: Dari Zul Anggara ada ya?
0: Ada, Bang. Aman, ada.
1: Ya, salamnya pertama sekali untungnya Bang Bagas. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ada Mama Dadang, ada Ayah Puput, ada Bang Riko. Untuk semualah tanpa terkecuali. Dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat petang. Untungnya Bang Bagas. Selamat petang semua petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang. Terima kasih sudah mampir. Keren sekali sumbangan suaranya. Jadi yang pengen menyumbangkan suaranya. Waduh. Kayak seperti tadi ya Bang Hamzah Yusuf yang sudah dispilkan nyanyi tipis-tipis ya kan. Bakas tunggu di 0811 7816544 atau di line telepon 7321 994.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak Balai Karantina Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih enceng gorok di bantaran Sungai Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pada kemarin Jumat 9 Oktober. Kegiatan dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengendalikan penyebaran jenis asing invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Kepala Balai Karantina Bengkulu Dr. Betty Fajarwati mengatakan kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149 dan Hari Ulang Tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Pembersihan enceng gondok dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mengantisipasi dampak pertumbuhan tanaman yang invasif. Menurut Betty, enceng gondok termasuk salah satu jenis asing invasif yang perlu dikendalikan karena pertumbuhannya dapat mengganggu ekosistem. Selain berpotensi menutupi permukaan air, keberadaan tanaman tersebut juga dapat menghambat kelancaran aliran sungai, menghalangi cahaya matahari masuk sehingga proses fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan lainnya terhenti. Enceng gondok juga dapat menurunkan kadar oksigen serta membuat ikan, udang, dan organisme air lain kekurangan suplai makanan dan juga mati. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan unsur Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian setempat, pemerintah kelurahan, mahasiswa, serta masyarakat di sekitar lokasi. Peringatan tahun ini mengusung tema dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas, yang dimana tema tersebut menggambarkan perkembangan peran karantina tidak hanya dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, menjaga keamanan hayati dan diplomasi ekonomi dengan membantu komoditas daerah memenuhi persyaratan negara tujuan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Sabrata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Kisah inspiratif Islam.
2: Melah, bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jenak program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga September 2026 telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ribuan pemilik kendaraan di Kabupaten Bengkulu Utara terdata mengikuti program tersebut. Kepala UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Suherman, mengatakan hingga batas akhir program tercatat 15.354 unit kendaraan yang mengikuti pemutihan. Jumlah tersebut terdiri dari 11.397 kendaraan roda 2 dan 3.957 kendaraan roda 4. Meski antusias masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan ini tinggi, masih ada puluhan ribu warga yang memiliki tunggakan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini tetap dapat dilakukan masyarakat melalui UPTD PPD Kabupaten Bengkulu Utara. Selain pelayanan reguler, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan yang disediakan dalam kegiatan kebiar merah putih di Alun-Alun Arga Makmur. Pemerintah berharap kemudahan akses pelayanan ini dapat mendorong masyarakat segera melunasi pajak, khususnya bagi masyarakat yang kendaraannya masih memiliki tunggakan. Jadi kulain kabar kita untuk pukul 17 waktu di Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan serupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Adik sana, membaca buku seringkali dianggap sebagai hobi yang sederhana. Namun, di baliknya tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu membuka jendela dunia dan memperkaya kehidupan kita. Dari halaman-halaman buku, kita bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah terjamah, bertemu dengan karakter-karakter inspiratif, dan menyelami ide-ide baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Manfaatnya jauh melampaui sekedar hiburan. Membaca adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan diri. Secara kognitif, membaca terbukti meningkatkan fungsi otak. Aktivitas ini melatih kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata, dan mempertajam daya ingat. Otak kita dipaksa untuk memproses informasi, menghubungkan ide-ide, dan membangun narasi, layaknya otot yang terus dilatih. Selain itu, membaca juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, memberikan pelarian yang menenangkan dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, membaca memperluas empati kita. Dengan menyelami kisah dan perspektif orang lain, kita belajar memahami berbagai emosi dan latar belakang yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Jadi adik sana, luangkan waktu sejenak, ambil buku favoritnya adik sana yo, dan juga rasakan sendiri bagaimana setiap halaman membuka peluang baru untuk kita tumbuh dan berkembang. Jadi info seperti kau bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Arisan Pemkot Bengkulu menargetkan kembali meraih juara umum pada Popda dan Porprov Bengkulu 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November dan Desember mendatang. Sebagai tuan rumah, Kota Bengkulu mulai mematangkan persiapan kontingen yang diperkirakan berjumlah hampir 300 atlet. Kepala Dispora Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan persiapan telah dibahas bersama pihak terkait termasuk pemetaan cabang olahraga dan atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu dalam kedua ajang tersebut. Persiapan dilakukan bersama KONI Kota Bengkulu dan pengurus masing-masing cabang olahraga. Untuk Porprov 2026, Kota Bengkulu berencana mengikuti 19 cabang olahraga, sedangkan pada Popda akan mengikuti 5 cabang olahraga. Yang menjelaskan jumlah atlet yang akan diberangkatkan masih dalam tahap pematangan, penentuan komposisi akhir kontingen akan mempertimbangkan kesiapan atlet serta peluang meraih medali pada setiap nomor pertandingan. Eka mengatakan pemerintah mengupayakan pemberian bonus paling lambat 2 hari setelah atlet menyelesaikan pertandingan, sehingga penghargaan atas prestasi yang dapat diterima tanpa harus menunggu hingga tahun berikutnya. Eka mengingatkan bahwa prestasi olahraga tidak dapat diraih hanya melalui persiapan dalam waktu singkat. Pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar atlet mampu berkembang dan bersaing pada tingkat yang lebih tinggi. Pemkot Bengkulu berharap pelaksanaan Porpopda dan Porprov 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi. Selain mengejar gelar juara umum, keikutsertaan dalam kedua ajang tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya menyiapkan atlet potensial yang mampu membawa nama Kota Bengkulu ke tingkat provinsi maupun nasional pada masa mendatang. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada senak menjelang menuju azan maghrib pada pukul 18 lebih 6 kurang lebih ya, waktu Indonesia Barat untuk wilayah Magelang sekitarnya. Kita dengarkan dahulu beberapa lagu islami.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: منها وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di

"Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan," pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. "Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya," Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali, "Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku?" Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana program CKG terus digencarkan di berbagai puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah hingga akhir September 2026. Capaian masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan mencapai 53% dan telah melampaui target tahunan sebesar 46%. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Barti Hasibuan, mengatakan capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis. Meski secara kabupaten telah melampaui target, masih terdapat sejumlah puskesmas yang capaian pemeriksaannya belum mencapai 46%. Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan CKG yang tersedia di fasilitas kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang sedang mengalami keluhan, tetapi juga penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum muncul gangguan yang lebih serius. Melalui peningkatan cakupan pemeriksaan, pemerintah berharap semakin banyak faktor risiko penyakit yang dapat ditemukan dan ditindaklanjuti sejak awal. Masyarakat juga diimbau untuk manfaatkan program CKG sekaligus menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Jadi kalau info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan serba untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rencana di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa ada di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

Ada anak kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya tidak selalu terasa jelas di awal. Namun jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Sayangnya banyak orang baru menyadari kadar kolesterolnya tinggi ketika sudah terlambat. Padahal ada tanda-tanda awal yang sering muncul namun kerap diabaikan. Jadi yang pertama adalah gejala umumnya sering kesemutan, terutama di tangan dan kaki. Ini bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar akibat penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah kecil. Jika Anda sering merasa kesemutan tanpa alasan jelas, apalagi di pagi hari, sebaiknya jangan dianggap remeh di sana. Lalu, gejala yang kedua adalah mudah lelah. Meskipun tidak melakukan aktivitas berat, kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah kaya oksigen ke otot dan organ, sehingga tubuh cepat merasa lelah. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kurang tidur atau stres. Padahal, bisa jadi alarm tubuh yang perlu diperhatikan. Dan juga tanda lainnya adalah sakit kepala dan pusing. Jika Anda sering merasakan kepala berat atau seperti berputar, terutama saat berdiri cepat, itu bisa jadi tanda tekanan darah naik akibat kolesterol tinggi. Gejala ini perlu diwaspadai, terutama jika disertai pandangan kabur atau leher yang kaku. Kolesterol tinggi juga bisa menimbulkan nyeri dada ringan atau rasa tidak nyaman di area jantung. Walaupun mungkin tidak selalu terasa tajam ya di sana. Selain itu, munculnya benjolan kecil berwarna kuning di sekitar kelopak mata atau santalesma juga bisa menjadi indikasi bahwa tubuh menyimpan kelebihan lemak darah. Agar tidak terlambat, masyarakat disarankan untuk melakukan cek kolesterol secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali, terutama bagi usia 30 tahun ke atas. Puskesmas di berbagai wilayah ini sudah menyediakan layanan pemeriksaan kolesterol dengan biaya terjangkau di sana. Makin dini diketahui, semakin besar peluang untuk dikendalikan melalui pola makan dan gaya hidup sehat. Jadi adik sana, untuk info lebih lengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua. Kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya. Penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat gitu, diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Senak di informasi kabar kita tepatnya di Barindo malam pukul 20 waktu Indonesia bagian barat nih Senak yo. Di mana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu menggelar diskusi publik bertajuk revisi undang-undang penyiaran. Arahnya kemana di Aula KPID Bengkulu Sabtu 10 Oktober 2006. Forum ini nih Senak membahas urgensi pembaruan regulasi penyiaran agar mampu menjawab perubahan landscape media, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan yang dihadapi lembaga penyiaran di era digital. Ketua KPID Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan diskusi publik tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, keterlibatan komunitas pers, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar pembahasan regulasi tidak hanya melihat kepentingan regulator, namun juga mempertimbangkan kondisi nyata industri penyiaran. Informasi selanjutnya di sana, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sepanjang pekan ini bergerak dinamis dan ditutup di zona yang bervariasi. Pergerakan indeks harga saham gabungan dipengaruhi sejumlah faktor yang mempengaruhi sentimen investor. Laporan BIE menyebutkan perdagangan saham periode 5 hingga 9 Oktober 2006. Peningkatan tertinggi terjadi di rata-rata nilai transaksi harian. Peningkatan mencapai 28,52% menjadi 16,23 triliun dari 12,63 triliun pada pekan sebelumnya. Demikian Senak informasi dari kabar kita tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan informasi 1 jam ke depan Senak di pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, lebih tepatnya di Barindo malam.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
2: Hei, Cu.
3: Hah, apa?
2: Cerah nih, Anca, yang buku itu. Banyak hasil nako anak, Riko.
3: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
2: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
3: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
2: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
3: Nah.
2: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
3: Hanya masih hidup.
2: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
3: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
2: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
3: Apa bedanya?
2: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
3: Apa kira-kira?
2: Iu tu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
3: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
2: Nah, itu, Cu.
3: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
4: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
5: Selamat malam Resanak di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih Resanak yo di Barendo Malam. Ketemu dengan saya nih Inga Sofi nih Resanak di pukul 20 waktu Jawa Bagian Barat. Dan nanti kebersamaan kita akan berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Atau tepatnya pukul 00 ditutup siaran nih Resanak. Tentunya selamat malam buat segala Resanak yang malam hariko sedang bersantaria segala dan beristirahat. Dan kumpul-kumpul keluarga tentunya kami ucapkan selamat malam, semangat malam juga untuk beraktivitas yang sangat-sangat ringan ya di sana di malam hari ko. Dan tentunya malam itu malam minggu ko, di mana kegiatan-kegiatan banyak santai ya, kumpul-kumpul, kongko-kongko buat adik sanak segala sepanjang jalan apalagi di Belunggu nih. Belunggu po ini banyaknya adik sanak segala yang kumpul, foto-foto, terus bercengkrama, nongki-nongki. Buat adik sanak segalo, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat buat segalonyo. Kami akan menemani adik sanak hingga pukul 24 waktu sebagian barat nanti atau lebih tepatnya pukul 00 waktu sebagian barat nih, Barendo Malam dengan nuansa budaya Nusantara. Nah, tentunya di Barendo Malam nanti kami akan sajikan hikayat drama legenda, kemudian juga Senandung Bumi Merah Putih nih adik sanak. Dan bisa juga membuka request di 0736219994 atau di 0811-7816-544. Tentunya dengan cuaca yang juga termasuk kategori cerah nih dari pagi tadi dak sana kyo nampak di sepanjang jalan rame nian kendaraan dan adik sanak yang lagi bercandar gurau di sepanjang jalan di Belunggu nih kami putaran tadi ndak ke kantor nih rame nian dari sana. Nah, kami ucapkan selamat bersantaria, selamat nostalgia buat segala adik sanak yang ada di Bengkulu yo. Dan juga kami ucapkan selamat malam buat adik sanak yang ada di yang masih kerja di fasilitas kesehatan, juga di fasilitas pelayanan umum dan kami ucapkan selamat malam dan semangat juga untuk beraktivitas. Semoga sehat selalu nih dan salam sehat juga untuk kita segala. Semoga berkah apa yang kita lakukan di sepanjang hari iko. Bersama saya ini Inga Sofi nih Arsanak. Tentunya kebersamaan kita masih semoga bisa menemani Arsanak segala, menemani aktivitas dan rutinitas Arsanak segala di malam hari iko di 91,7 MHz.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Hei, Cu.
4: Hah, apa?
3: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil tangkau anak itu.
4: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
3: Lah, bukannya nangkau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
4: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
3: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
4: Nah.
3: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
4: Hanya masih hidup.
3: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
4: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
3: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
4: Apa bedanya?
3: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
4: Apa kira-kira?
3: Iu itu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
4: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
3: Nah, itu, Cu.
4: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
5: Pro 4 FM.

0: Prompar FM.
1: Ikan Pais. Seperti judulnya, lagu Ikan Pais ciptaan M. Alimi Habib menceritakan tentang nikmatnya ikan pais, makanan khas daerah Bengkulu. Konon, ikan pais menjadi makanan favorit Bung Karno sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu. Bait pertama lagu ini menjelaskan proses pembuatan ikan pais yang menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan kelapa muda parut dan aneka bumbu. Potongan ikan yang sudah dilumuri bumbu lalu dibungkus dengan daun talas 3 lapis. Setelah itu, masih ditambahkan daun pisang sebagai lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes. Namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bung.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Anisana, informasi dari kabar kita di tepatnya pukul 21 waktu sebagian barat, di mana Balai Karantina Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih eceng gondok di bantaran sungai Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung, maksud kami Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengendalikan penyebaran jenis asing invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Kepala Balai Karantina Bengkulu, Dokteran Hewan Betty Fajarwati mengatakan, kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149 dan Hari Ulang Tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Pembersihan eceng gondok dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mengantisipasi dampak pertumbuhan tanaman invasif. Informasi selanjutnya, Nisnak, dari kabar kita, perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi harga emas dunia di pekan depan. Begitu pula dengan harga minyak, posisi dolar Amerika Serikat, dan harga logam mulia. Analis pasar uang Ibrahim Aswibi mengatakan, untuk logam mulia, pekan depan kemungkinan ditransaksikan di kisaran harga 2,43 juta hingga 2,74 juta per gram. Ibrahim juga memperkirakan harga minyak mentah dunia masih akan bertahan di kisaran $100 per barelnya. Menurutnya juga meningkatnya tensi geopolitik di timur sebagai faktor paling krusial di pekan depan, yakni konflik antara Amerika Serikat Iran serta ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Demikian dari sana informasi di kabar kita di pukul 21 waktu sebagian barat.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Hei, Cu.
4: Hah, apa?
3: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil tangkap anak itu.
4: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
3: Lah, bukannya nangkap iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
4: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
3: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
4: Nah.
3: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
4: Hanya masih hidup.
3: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
4: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
3: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
4: Apa bedanya?
3: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
4: Apa kira-kira?
3: Iu itu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
4: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
3: Nah, itu, Cu.
4: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Rendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kebe pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebe pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebe pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebe pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebe pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ
1: Bengkulu cuman ada detar.
0: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya detar. Tahu, dak?
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Formal, acara
1: tidak
0: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa, tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak bisa dipakai sembarangan.
1: Khusus.
0: Khusus.
2: Iya.

0: Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.
1: Jadi di lapisan pertama, kebek pala silur padi itu terdiri dari 3 lapisan.
2: 3 lapisan, oke.
1: 1, 2, 3, 3 lapisan dasar. 3 lapisan dasar itu kami kaitkan dengan 3 pranata adat Kota Bengkulu. 3 tali sepilin, 3 tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
3: jangan
1: maknanya.
3: Lain di mulut,
1: jangan lain di hati. Mulut,
2: lain di dunia mulut, orang lain di mulut, di hati mulut.
1: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, 3 tali sepilinan, 3 tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, 1, 2, 3 ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
2: Betul.
1: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah.
2: Kitabullah.
1: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
2: Pasti ada-ada juga.
1: Nah, pucara yang di apa rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
2: Betul.
1: Cuma pedih ini kan. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
2: Betul.
1: Kan? Nah, jadi kecil tepuk, ngapu perlu dilipik-lipik, ngapu perlu nunduk-nunduk.
2: Ngapu tidak langsung tegak aja. Ngapu
1: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
2: Betul.
1: Rato-rato seperti itu.
3: Ya, rato-ratonya.
1: Nah, disitulah namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
2: silur padi
1: silur
2: tadi.
1: Padi.
2: Silur padi tadi.
1: Jadi semakin berisi semakin merunduk.
2: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya.
1: Jadi semakin berisi semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
3: Tak boleh sombong.
1: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
2: boleh lah
3: dia.
2: Berarti
3: bereh sebenarnya filosofi.
2: Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
1: dak filosofinya tuh
2: filosofi tadi itu
1: filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu udah itu baru minta diketik. Minta diketik dan dibagikan sekarang. Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
3: di samping kan
1: rato-rato kebeknya kan di langsung
2: pas di sini.
1: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
2: Betul, sini ya.
1: Ndaknya tangan kiri, pasti senjatanya di
2: sebelah kiri, yo.
1: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
2: Tinggam.
1: Tinggam itu senjata kalau kaci orang lain. Pasti posisinya di
2: sebelah kiri.
1: Kiri. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
2: pas
1: waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
2: Lu masuk nen. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
1: Bongkolnya situ.
3: Bongkolnya istilahnya.
1: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
0: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas kota Bengkulu. Filosofinya ada 3 lapis. Pertama menandakan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerangan. Kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Dan ketiga agak menundukkan, ini dinamakan silur padi. Artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Dang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa tuh?
1: Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa. Dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau ya, cek
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan siaran
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala. Dan di dalamnya itu kelak macam-macam. Ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala. Sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak macam lagi tangan berhenti.
1: Kalau dulu tangannya Ciko.
2: Ciko.
1: Ngapu dan
0: jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada.
2: Yeah.
1: Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan landong itu atau landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2,5 meter. Dan bisa beratnya itu sampai 8-10 kiloan. Itu dijunjung. Badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya. Pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh Pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap, ada singal, ada kepala tutup ya, kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya.
2: Iya.
1: Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli. Atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan SFNDMS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lantik itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lantik. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Satu sampai dengan 10 Muharram, selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini, dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi, ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta, atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro4 RRI.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Tahukah kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa prakemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda lainnya juga berhasil mengelola tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.
1: Perempat Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Ya, Resanak di Barendo Malam, tepatnya di kini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat nih, Resanak yo. Dan masih bersama kami, Inge Sofi nih, Resanak. Kebersamaan kita nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, atau tepatnya pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat nih, Resanak yo. Dan masih bersama kami di Senandung Bumi Merah Putih di 91,7 MHz RRI Perempat nih, dengan sajian lagu-lagu nuansa budaya Nusantara khusus untuk Bumi Merah Putih yo di sana kyo. Dan kami ucapkan selamat istirahat buat adik sanak segalo di malam hari iko, di akhir minggu kedua yo di bulan Oktober nih adik sanak. Kami masih membersamai ke adik sanak segalo di malam hari iko, tentunya semoga menemani adik sanak dalam bersantai di ataupun istirahat adik sanak di malam hari ko di RRI Pro 4 nih ada sanak yo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Bengkulu.

Data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam Long Form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa 73,87% keluarga Indonesia masih menggunakan bahasa daerah pada saat mereka berkomunikasi di tengah keluarga, sementara di lingkungan kerabat atau tetangga, bahasa daerah hanya digunakan oleh 71,93%. Angka ini lebih kecil lagi ditemukan di kalangan generasi Z dan generasi Alpha. Mereka hanya menggunakan bahasa daerah di tengah keluarga di kisaran angka 61 sampai dengan 62% saja. Dengan merujuk angka-angka ini, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa daerah akan segera punah dan upaya melestarikannya hanya menjadi sia-sia? Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, bahasa daerah adalah bahasa ibu mereka yang diperoleh sejak dari buaian atau pengasuhan ibunya. Kemudian, digunakan pada saat berkomunikasi di dalam keluarga. Demikian pula sebaliknya, bahasa ibu kebanyakan masyarakat merupakan bahasa daerah yang dipakai secara luas di kalangan masyarakat tempat mereka bergaul. Pada perkembangannya, ada bahasa ibu atau bahasa daerah yang tetap dipertahankan, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, baik melalui ranah keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Tetapi tidak sedikit bahasa daerah mengalami kemunduran daya hidup dan juga akhirnya punah. Para peneliti bahasa daerah telah menemukan begitu banyak penyebab kemunduran jumlah dan mutu penutur bahasa daerah. Dua di antaranya, yaitu faktor penyebabnya adalah sikap bahasa dan para penutur, serta dampak globalisasi. Pelestarian bahasa daerah sejatinya didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Yang pertama, pentingnya ditanamkan peringatan untuk menyadarkan para penutur bahasa daerah bahwa ancaman kepunahan bahasa daerah makin hari makin kuat. Yang kedua, praktek pelestarian bahasa daerah tidak bisa menerapkan pola yang seragam. Kondisi 708 bahasa daerah di masing-masing wilayah sangat unik dari berbagai aspek. Dan yang terakhir, keinginan untuk melestarikan bahasa daerah harus menjadi sebuah gerakan bersama, baik dari masyarakat tutur, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Maka, ke depan, kita berharap bahwa bahasa daerah tidak akan punah.

Ya, di sana di 91,7 MHz nih, ada sana yo di malam kali ikut tentunya di sana tahu yo e-sport iko. E-sport ko banyak kini yang digandrungi kayak anak-anak generasi Z yo di sana yo. Di mana e-sport kini tidak lagi hanya identik dengan sekelompok pemain yang duduk di depan layar nih ada sana untuk bertanding dan menentukan siapa yang paling unggul dalam sebuah game. Perkembangannya membuat kompetisi game berubah menjadi bagian dari industri hiburan yang melibatkan pemain profesional, penonton, kreator konten, dan komunitas nih anak senang. Nah, besarnya perhatian terhadap e-sport salah satunya terlihat dari sejumlah penonton yang mengikuti pertandingan melalui platform digital nih anak senang ya, terutama di kompetisi game populer seperti Mobile Legends, Bang Bang, dikutip dari e-sport Chan nih. Nah, pengalaman menonton e-sport juga semakin berkembang area karena penggemarnya tidak hanya mengikuti pertandingan yang ada sana, bisa melalui siaran langsung dari rumah, tetapi dapat datang ke arena untuk merasakan suasana kompetisi secara langsung nih. Nah, ada sana tentunya itu menjadi referensi untuk baca gitu, bahwa sebenarnya e-sport itu bukan hanya sebatas main game yo, tapi kini sudah memiliki ekosistem hiburan yang besar. Nah, bagi yang maniak-maniak di ke e-sport itu bisa mendownload ataupun bisa melansir di laman rri.co.id nih informasi-informasinya dari sana. Di 91,7 MHz ini menjadi penghibur adik sanak di malam hari ko. Selamat beristirahat ya adik sanak ya, selamat malam. Kami ucapkan tentunya kebersamaan kita tinggal misalkan 22 menit lagi di 91,7 MHz ya.

0: Ngeri banget deh.
1: Ngeri-ngeri apa sih?
0: Itu, denger gak? Lagu itu.
1: Bentar-bentar. Oh, Lingcir Wengi.
0: Ih, abang, jangan dibilang dong. Ngeri tahu.
1: Enggak kok. Gini nih sejarahnya. Jadi dulu lagu aslinya ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1450 Masehi. Nah, Sunan Kalijaga ini memang terkenal banget bukan cuma seorang wali, tapi juga budayawan. Sang Sunan sering tuh menggunakan budaya dan tradisi Jawa untuk mengenalkan agama Islam kepada orang-orang Jawa di zaman dulu. Dan akhirnya terciptalah Kidung Lingsir Wengi ciptaan dari Sunan Kalijaga ini. Tuh, ternyata jauh kan dari kesan horor dan mistis. Bahkan aku juga pernah tuh baca di brilio.net. Katanya lagu ini biasa dinyanyikan malam-malam setelah sholat malam ataupun ibadah malam yang isinya menyiratkan doa kepada Tuhan. Tujuannya cuma satu, yaitu meminta bantuan dan perlindungan dari Tuhan atas hal-hal buruk dan juga menolak bala.
0: Oh, malah ternyata baik dan positif ya bang?
1: Iya. Udah yuk tidur lagi.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Sahabat budaya, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Sofi pamit undur diri, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4.91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, di manapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan di hari Iko, Minggu 11 Oktober 2006, bertemu dengan saya, dengan Inga Sofini Arisanakyo, dan tentunya sepanjang hari Iko, apalagi Iko di Barendo pagi, ketemu dengan saya, tentunya akan kami sajikan informasi-informasi terbaru nanti yang hampir kami sampaikan di kabar kita setiap jam ini Arisanakyo. Dan nanti kebersamaan kita di berakhir di setiap harinya nanti pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian barat nih ada sana keyo. Tentunya kami hadirkan lagu-lagu Islami dan kekenangan lagu religi di pukul 5 pagi Iko dan sahabat budaya kita akan nanti juga ada beberapa informasi seperti berasan atau berita santai dan obrolan komunitas yang akan kami sajikan di Barendo pagi. Dan tentunya kami hadirkan lagu-lagu dari seluruh Nusantara menemani kebersamaan kita nih Arisanak di Barindo pagi nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kita awali lagu-lagu Islami selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia, Sayyidah Khadijah, yang juga kaya. Justru dari harta, mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal, ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana. Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah beri.

lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena hianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita serak. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114 ribu sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi SAW mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi SAW. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua, artinya Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah SAW.

sana informasi kabar kita tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota Provinsi Bengkulu Minggu 11 Oktober 2026. Di perkirawan BMKG Miftah Ali mengatakan untuk di Pulau Sumatera, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung mengalami hujan dengan intensitas ringan, Medan hujan dengan intensitas sedang dan Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang mengalami udara kabur. Sedangkan untuk di Pulau Jawa di sana, Serang, Jakarta dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya mengalami berawan tebal. Untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar mengalami udara kabur, Mataram cerah berawan, dan Kupang berawan tebal. Sementara untuk di Pulau Kalimantan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya hujan dengan intensitas sedang, Banjarmasin dan Samarinda mengalami udara kabur, Tanjung Selor hujan disertai petir. Informasi selanjutnya desa dari kabar kita, pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali di desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai menggeliat. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugirso mengatakan Kemenko Perekonomian mengordinasikan ke kementerian atau lembaga pemerintah daerah BUMN dan juga mitra lainnya, di mana pihaknya ingin memastikan kebutuhan pendanaan, kesesuaian desain, jadwal penyelesaian, pembagian peran, serta pembangunan kembali dapat terlaksana dengan baik. Dikatakan Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pembangunan kembali desa adat Sade. Selain itu disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran. Demikian sana informasi dari kabar kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan 1 jam ke depannya sana kabar kita di pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, dan adik sanak tentunya bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa menonload di RRI Digital.

Ya, selamat pagi Anda sana. Dipertemukan di pagi hari ko di Barendo Pagi bersama saya Inge Sofini Anda sana yang mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kepada di sana di Barendo Pagi nih Anda sana yo. Tepatnya kini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat nih Anda sana. Tentunya kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi dan salam sehat segalo di hari Minggu iko nampak masih agak redup yo cuacanya nampak dari studio RRI Pro 4 nih. Di kebersamaan kita di Barendo Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu sebagian barat kalau di sana kyo dan tentunya di sana bisa stay di 91,7 MHz di RRI Pro 4. Semoga bisa menemani kebersamaan kita segala nih di sana dalam beraktivitas di sana segala di pagi hari iko kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat bangun, kemudian bisa juga untuk berolahraga di pagi hari iko. Semoga apa yang dilakukan di pagi hari ko ataupun sepanjang hari ko kelak bisa menjadi berkah di kita segala nih di sana. Ya, amin. Dan tentunya di hari Minggu iko hari yang santai. Tapi jangan sampai malas-malasan hari sana yo. Di mana kita di hari Minggu ko bisa memanfaatkan seluruh aktivitas yang memang tidak terlalu padat seperti hari biasanya. Biasanya Sabtu Minggu itu hari yang memang ringan-ringan dan rileks-rileks saja nih. Semoga bisa merelaksasikan ke aktivitas di sana galo di hari Minggu kok bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, kongko-kongko dengan kawan-kawan yang biasanya semingguan atau setiap hari berpadat ria untuk aktivitas di perkantoran. Semoga di hari Minggu kok bisa refleksi dengan kawan-kawan segalo, hari-hari sana segalo dan bisa mempertemukan kumpul keluarga segala. Kami ucapkan juga selamat pagi buat adik sanak yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang belum juga istirahat ataupun yang belum ganti sip ya kalau biasanya jam segi kok. Seperti cak satpam, tenaga-tenaga medis, satu nurse. Kami ucapkan selamat pagi, semoga berkah apa yang dilakukan di sepanjang aktivitasnya. Kami juga ucapkan selamat pagi buat adik sanak yang ada di pasar, yang telah buka lapak, telah berjibaku dengan jualan dan perdagangannya ya adik sanak yo. Dan juga buat adik sanak yang ibu-ibu atau mama yang kini sudah berjibaku di dapur-dapur nih, dapur ria untuk tuk masak gulai sak masak nasi dalam bambu iko tentunya bisa menjadi nutrisi dan juga walaupun aktivitasnya padat tentunya di pagi hariku jangan lupa sarapan tapi yang ringan-ringan ya jangan sampai kelak ngantuk terus lemes karena kebanyakan mengkonsumsi makanan yang bukan proporsinya. Kami cakap selamat pagi sambil mendengarkan nuansa lagu-lagu dari budaya Nusantara dari 91,7 MHz di sana yo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Prompar FM.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

dari sana jangan kemana-mana, sikolah nganikan prompet Bengkulu.

Ya, di sana di 91,7 MHz nih, RRI Pro 4 di pagi hari ko, berendo pagi nih, hari sana kyo. Masih membersamai hari sana di pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia bagian barat nih, hari sana tentunya tahu batik yo, pasti punya batik nih. Tapi mungkin bervariasi punya hari sana segala terhadap batik. Nah, tentunya macam-macam mungkin di sana belum ada juga yang tahu misteri batik larangan, kenapa motif parang hanya milik raja atau bangsawan nih di sana kyo. Nah, yang dilansir dari laman rri.co.id nih di sana, Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran menerapkan aturan ketat mengenai busana yang boleh dikenakan oleh para tamu nih di sana. Salah satu aturan adat yang paling terkenal adalah larangan memakai batik bermotif parang di area inti kedua istana tersebut. Wiu. Secara historis nih, motif batik parang merupakan jenis batik larangan atau busana khusus yang diciptakan untuk keluarga bangsawan. Oh ya, oke. Pada masa kesultanan, motif bersudut miring menyerupai susunan huruf S. Ini melambangkan kekuasaan, kewibawaan, serta keturunan raja nih di sana kyo. Kemudian juga alasan utama larangan ini berkaitan erat dengan penghormatan terhadap tata krama dan posisi pemangku tahta. Nah, dalam tradisi Jawa, mengenakan motif raja di dalam istana oleh kalangan umum dianggap tidak sopan dan mendahului kedudukan sang raja. Selain masalah hierarki, motif parang juga dipercaya memiliki aura spiritual dan energi pimpinan yang sangat kuat. Dan juga masyarakat percaya bahwa benturan energi antara pengageng istana dan tamu yang memakai motif sama dengan membawa ketidakharmonisan. Wih. Pihak Mangkunegara dan Keraton Solo secara konsisten mengimbau masyarakat umum serta wisatawan untuk mematuhi aturan tersebut ya di sana, dan himbauan ini biasanya kembali ditegaskan saat momen-momen besar seperti acara pernikahan adat atau kirab budaya. Itu anak sana kyo. Kenapa memang ada yang tidak boleh pakai ini motif ini, ada yang bisa pakai motif itu. Kalau yang memang orang keratonan mungkin paham yo, dari nengok dari seberapa ojo lah tahu, oh iya ini yang ini yang itu. Oke, itu tadi kami baca dilansir di rri.co.id yang sana kyo. Semoga menjadi referensi kita segala, apalagi yang memang hobi pakai batik ini. Saya sini hobi pakai batik kalau tidak pakai baju dinas. Oke, itu menjadi referensi terkait dengan dunia perbatikan. Di pagi 91,7 MHz yang disana di Barendo Pagi bersama saya nih, Inga Sofi nih, bisa menemani kebersamaan di sana di pagi-pagi hari Minggu. Tentunya bisa menghibur kebersamaan di sana dalam menjalankan aktivitas di pagi hari kok ya di sana kyo.

sana ke informasi kabar kita, tepatnya pukul 7 waktu sebagian barat, di mana pembangunan terminal tahap pertama Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu telah mencapai 85 hingga 90% ya, Desanak. Wow, hampir kelar ya. PT Angkasa Pura Indonesia menargetkan penyelesaian fisik bangunan di akhir Desember 2026, sehingga terminal baru dan fasilitas Garbarata dapat dioperasikan paling lambat akhir Januari 2007. Proses pembangunan tersebutnya Resanang disampaikan GM Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya saat berdialog dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan anggota DPD RI APT Destita Kairilisani melalui siaran langsung TikTok dalam agenda apel sosial Sabtu 10 Oktober 2026. Pembahasan ini tentunya Resanang merespon pertanyaan masyarakat mengenai perkembangan pembangunan Garbarata yang diharapkan meningkatkan pelayanan penumpang di Bandara Kebanggaan Masyarakat Bengkulu tersebut. Informasi selanjutnya di sana, di mana Polresta Bengkulu memanen ubi ungu dengan perkiraan hasil mencapai 100 kg sekaligus menanam aneka sayuran di lahan pekarangan pakan pangan bergizi atau P2P di samping Mapolsek Kampung Melayu Kota Bengkulu. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif. Rahmat mengatakan ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui penanaman dan menurut juga perlu diikuti perawatan dan pemeliharaan hingga menghasilkan panen yang bermanfaat. Demikian Adisanak informasi di kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian barat Adisanak. Dan nantikan informasi selanjutnya di 1 jam ke depan di pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Adisanak tentunya bisa